0: Ibadah Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
3: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
2: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
4: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
5: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabul betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu, konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa, layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
4: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
6: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
4: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikom, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariway, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori wanita, Agatha Gisel Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar, kembali lagi masih di Nunukan pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah hari ini. Semoga Anda dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang Anda lakukan semuanya bisa berjalan lancar ya, karena didukung dengan cuaca yang sangat cerah. Dan pendengar, hari ini juga untuk Anda yang akan berangkat ke Tawau Malaysia atau juga mungkin mau berangkat ke Singapura, kemana aja deh pokoknya, juga mau mungkin dari Malaysia ingin nukar uang ringgit atau juga uang Singapura dolar, hari ini saya bakal hadirkan untuk Anda informasinya ya. Baik pendengar, informasi pagi hari ini, Singapura dolar beli di kisaran 14.007 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 14.031 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.491 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.510 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.569.955 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

Saatnya Kentongan. Selain merusak pemandangan, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menimbulkan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruk yang akan terjadi adalah penurunan kualitas hidup manusia. Sampah yang berserakan memungkinkan kuman penyebab penyakit berkembang biak dan menjadi sarang bagi hewan perantara penyakit. Seperti infeksi cacing tambang dan cacing gelang, infeksi bakteri yang menyebabkan diare, leptospirosis, demam tifoid, dan lain-lain. Serta penyakit yang disebabkan oleh virus seperti hepatitis A. Biasakanlah membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa cuci tangan setelahnya. Jika rumah Anda dekat dengan tempat pembuangan sampah dan sedang mengalami keluhan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini, dan segera kami akan hadirkan dialog kentongan untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Angel dalam dialog kentongan edisi Kamis 4 Juni 2026. Seperti diketahui pendengar, hutan bukan hanya hamparan pepohonan. Hutan adalah paru-paru kehidupan. Nah, dari hutan kita mendapatkan udara yang bersih, sumber air, kemudian juga keseimbangan iklim hingga keberlangsungan hidup generasi masa depan. Namun setiap tahun pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini selalu menjadi momok yang mengintai, dan terutama saat musim kemarau mulai datang. Karhutla pendengar bukan sekadar persoalan asap yang mengganggu pandangan kita. Di balik kobaran api tentunya terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kemudian juga kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga ancaman terhadap masa depan daerah kita sendiri. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi ancaman tersebut? Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mencegah karhutla? Apa tantangan yang dihadapi di lapangan dan solusi apa yang harus dilakukan bersama agar Nunukan tetap hijau dan lestari? Pagi hari ini ya, untuk membahas tema yang sangat penting ini telah hadir di studio saat ini narasumber kami dari BPBD Kabupaten Nunukan. Ada Bapak Hasanuddin ya, Kasubit Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan. Selamat pagi Pak Hasan.
2: Selamat pagi Mbak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya. Dan pagi hari ini sebetulnya kita juga nanti akan ngobrol bersama narasumber berikutnya dari DLH. Tapi kita tunggu ya, karena dalam perjalanan nanti kita akan ngobrol bersama setelah beliau tiba nanti. Dan juga pendengar, selama siaran berlangsung Anda juga dapat berpartisipasi melalui line interaktif kami ya, di line telepon 0811-5311-945. Jadi Anda bisa telepon langsung, bisa WhatsApp atau juga bisa SMS ya. Juga Anda dapat menyaksikan ya, melalui aplikasi RRI Digital di Facebook LPP RRI Nunukan dan juga YouTube RRI Nunukan pagi hari ini. Jadi silakan nanti bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan sepertinya kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang dari DLH kali ini, ada Bapak Edi Tambing. Iya. Oke, mari silakan bergabung.
2: Iya, Mbak, silakan, Mbak.
0: Iya Pak Edi, terima kasih juga sudah luangkan waktunya pagi hari ini untuk dapat bergabung bersama kami di dialog kita, dialog kentongan. Dan tema dialog kita pagi hari ini, menjaga paru-paru daerah, tantangan dan juga solusi pencegahan karhutla. Baik, saya langsung dulu ke Pak Hasan ini dari BPBD Nunukan ini. Pak Hasan, bagaimana tingkat kerawanan karhutla di Kabupaten Nunukan menjelang musim kemarau tahun ini, Pak?
2: Ya, baik. Nah, terima kasih Mbak Angel, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi memang kalau kita berbicara hutan, kita berbicara karhutla ya, ini memang menjadi salah satu kejadian bencana yang termasuk angkanya tinggi di Kabupaten Nunukan. Nah, kita melihat dulu angka di 3 tahun terakhir ya, mulai dari 23, 24, kemudian 25, tingkat kejadian kebakaran hutan dan lahan itu masih mendominasi dari seluruh kejadian bencana di Kabupaten Nunukan. Saya ambil contoh di tahun 2023. Itu kebakaran hutan dan lahan itu masih mendominasi dengan kejadian itu 30 kejadian dari 70 lebih kejadian bencana. Artinya hampir separuh kejadian bencana di Kabupaten Nunukan adalah didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan. Nah, kondisi ini memang kalau kita melihat mundur 5 tahun ke belakang di 2019-2020 itu memang puncaknya di sana, di mana dalam setahun bisa terjadi sehingga lebih dari 70 kejadian karhutla. Nah, alhamdulillah di 2025 kita menurun drastisnya. Ada, kalau di data kami yang kami tangani, ada 11 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang kami tangani dalam
0: tahun, 11 ya Pak ya.
2: Di 2025
0: dalam
2: dalam satu tahun, dalam satu tahun. Tapi di 2026 ini luar biasa. Di 2026 justru di sampai di akhir Mei kemarin ya, di akhir Mei itu kita sudah naik 3 kali lipat. Ada 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang kita tangani ya.
0: Jadi memang ya,
2: jadi memang kaitannya tadi dengan prediksi musim kemarau ya. Yang terjadi dari awal tahun sampai diperkirakan nanti di puncaknya di Juli Agustus sampai di November. Nah, memang kita sudah bisa melihat dari prediksi itu bahwa memang betul ternyata kejadian karhutla yang di 2005 setahun tuh hanya 11 di bulan Mei ini sudah lebih dari 30 kejadian dengan luasan hampir 50 hektar seperti itu.
0: Wow, banyak sekali. Nah, ini wilayah mana saja nih Pak yang menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan di Nunukan?
2: Iya, jadi memang khusus di wilayah Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh kejadian di dua kecamatan di Pulau Nunukan ya, Kecamatan Nunukan maupun Nunukan Selatan. Nah, kalau data kami memang kejadian terbanyak ada di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan. Dari 32 kejadian kebakaran hutan dan lahan, itu lebih dari separuh kejadiannya ada di wilayah Nunukan Selatan.
0: Nah, Nunukan Selatan ya.
2: Kita tahu wilayah Nunukan Selatan memang masih sangat luas ya kalau kita lihat lahannya, meskipun kalau masuk kategori hutan sebenarnya sudah tidak begitu luas, tapi sudah banyak kebun warga yang diolah di sana, sehingga memang kejadian yang terjadi di 2026 ini masih kebanyakan di wilayah Nunukan Selatan dan khususnya memang di dua kecamatan di Pulau Nunukan seperti itu.
0: Oke, baik. Saya menuju ke Pak Edi dulu nih, Pak. Ini gimana nih, Pak, kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan dalam menghadapi ancaman karhutla saat ini nih, Pak?
3: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
3: Mbak dan para pemirsa RRI. Di Dinas Lingkungan Hidup kami juga ada program untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi terkait dengan lingkungan hidup, kita berusaha juga untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat untuk bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Jadi kalau di seperti disampaikan Pak Hasan tadi, kalau di BPBD itu penanganan Pak ya, kebakaran. Kalau di lingkungan hidup kami fokus untuk sosialisasi penyadaran, pencegahan. Karena memang sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, juga terkait dengan pemanasan global. Nah, dengan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, terjadi pelepasan karbon CO ke atmosfer. Nah, penyebab rusaknya lapisan pelindung bumi ini, ozon, karena jumlah karbon CO yang dilepaskan melebihi kemampuan alam untuk mendaur ulang karbon tersebut, akhirnya menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini berdampak terhadap perubahan iklim, berdampak terhadap meningkatnya jumlah bencana, bencana lingkungan. Saat kemarau itu durasi waktunya lebih panjang, terjadi ancaman kekeringan. Saat musim penghujan itu durasinya semakin singkat, dan jumlah curah hujan juga karena waktunya singkat juga meningkat sangat tinggi. Itulah dampak dari perubahan iklim, pemanasan global. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup kami fokus untuk mensosialisasikan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya kepada para pemirsa yang berada di wilayah Sembakung dan Sebuku, di mana di sana terdapat lahan gambut. Nah, ini yang sangat penting untuk disampaikan, bahwa hindari semaksimal mungkin adanya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut, karena gambut ini sangat sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran dan melepaskan jumlah karbon yang sangat tinggi ke udara, ke atmosfer. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan gambut. Demikian, Mbak.
0: Iya. Nah, hingga saat ini gimana nih, seberapa besar sih dampak daripada karhutla ini untuk wilayah Kabupaten Nunukan hingga saat ini? Karena menurut Pak Hasan tadi kan ada 33 kejadian ya. Nah, dari DLH sendiri melihat seberapa besar dampaknya untuk saat sekarang?
3: Ya, memang sudah terlihat, Mbak, bahwa dampak secara global pemanasan naiknya temperatur permukaan bumi ini, misalnya baru-baru kita alami adalah tingkat kekeringan. Nah, kita juga akan masuk ke musim penghujan dengan intensitas hujan yang sangat tinggi karena perubahan iklim ini. Jadi pelepasan karbon dalam jumlah besar ke udara atmosfer berdampak terhadap pemanasan global, berdampak terhadap perubahan iklim, dan di penghujungnya itu adalah meningkatnya jumlah bencana, Mbak. Bencana. Nah, ini yang kita perlu berkolaborasi bersama untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Termasuk bulan lalu kami melaksanakan rapat koordinasi lintas SKPD dan dengan instansi vertikal, bagaimana kita berkolaborasi untuk semaksimal mungkin berupaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Terima kasih. Baik, saya ke Pak Hasan dulu nih, Pak. Apa nih indikator yang digunakan oleh BPBD untuk mendeteksi potensi karhutla sejak dini, Pak?
4: Ya, baik. Jadi memang dalam penanganan karhutla kita ada 3 strategi besar ya. Kita laksanakan mulai seperti sampaikan Pak Edi tadi, mulai dari upaya preventif, kemudian responsif, dan yang upaya ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemulihan wilayah yang terdampak karhutla tadi. Ya, terkait bagaimana monitor. Memang dalam hal monitor ini, deteksi dini yang pertama adalah tetap selalu melakukan pemantauan informasi peringatan dini cuaca dari BMKG ya. Itu menjadi dasar kita. Nah, dengan ada ini kita bisa lebih siaga. Wah, memang saat ini kondisi Nunukan sedang kemarau, potensi untuk jadi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan itu tinggi. Nah, itu menjadi dasar. Kemudian yang kedua, kami melakukan pendeteksian lebih detail melalui beberapa aplikasi ya, yang memang ini diperkenankan digunakan bukan hanya dari BMKG, tapi juga menggunakan dari aplikasi untuk memantau karhutla dari Sipongi ya, ke Kementerian Kehutanan. Dengan kita menggunakan ini, kita bisa mendapatkan detail lokasi, koordinat dan sebagainya, serta kita bisa mendapat gambaran luasan titik panas yang ada di monitor tersebut. Nah, jadi memang perlu dipahami bahwa dikatakan titik panas ya, itu belum tentu api sebenarnya. Tapi itu menjadi bahan kita untuk melakukan yang disebut dengan ground check, artinya cek lapangan. Apakah titik hotspot ini apakah api atau bukan, seperti itu. Ini hanya titik panas sebenarnya, bukan titik api. Jadi beda dengan fire spot dengan hotspot beda.
0: Masyarakat pasti bingung ya, kan betul. Biasanya kalau titik api mungkin sudah terjadi kebakaran ya,
4: dipikir biasa gitu. Jadi memang kalau dikatakan hotspot itu masih titik panas. Sumbernya bisa jadi kemungkinan besar memang dari api atau mungkin bahan-bahan lain yang memantulkan hawa panas ya, sehingga terbaca oleh satelit, seperti itu. Nah, untuk memastikan itu kita harus melakukan ground check namanya. Kita turun ke lapangan dengan koordinat yang diberikan. Ternyata beban di situ terjadi kebakaran hutan, untuk melakukan penanganan. Jadi memang upaya-upaya pemantauan dini, upaya-upaya mendapatkan informasi peringatan itu penting sebagai langkah kita supaya lebih cepat dan tepat dalam upaya penanganan. Jangan sampai kita juga terhambat, karena kita tahu juga Nunukan ini kan, seperti bilang Pak Edi tadi, kalau kejadiannya masih di 2 kecamatan tadi yang saya sebutkan di awal ya, di Nunukan maupun Nunukan Selatan, mungkin upaya penanganan kita bisa lebih cepat
0: ya.
4: Berbeda nanti kalau kejadiannya mungkin di wilayah gambut, apalagi ya di Sembaku misalnya, dengan sumber daya yang ada di sana, kalau dengan lahan gambut yang luas ya Pak Edi ya, tentu saja akan kesulitan. Kita punya alat pemadaman khusus di lahan-lahan gambut, tapi itu tentu saja untuk membutuhkan waktu juga untuk bisa dimobilisasi ke wilayah yang disebutkan Pak Edi tadi, yang luas wilayah gambutnya kalau terjadi kebakaran. Jadi memang kondisi-kondisi ini menjadi perhatian kita supaya kita lebih siaga agar penanganan karhutla bisa lebih cepat dan tepat, seperti itu, Mbak.
0: Nah, untuk kesiapan dari personel, kemudian juga peralatan, juga sarana pendukung ini, apakah sudah betul-betul siap gitu, Pak?
4: Iya. Kalau kami melihat kondisi kita di kabupaten ya, memang kalau secara teknis kami di kabupaten mengatakan bahwa kondisi kita masih masih kurang ya, masih perlu peningkatan. Dan tapi alhamdulillah kita tidak bekerja sendiri, BBBD tidak sendiri. Dalam penanganan ini banyak unsur yang terlibat. Mulai dari teman-teman dari KPH Kehutanan ya, kemudian dari relawan MPA, kemudian dari Dinas Pemadam

0: kemudian kesulitan, tingkat kesulitan wilayah kita untuk dijangkau dalam waktu cepat, sehingga memang membutuhkan koordinasi personil-personil yang ada di lapangan. Alhamdulillah dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh DELHA ya bulan lalu, kita sudah menghadirkan semua unsur di situ, bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh instansi vertikal, kemudian termasuk TNI Polri itu hadir untuk menyatukan persepsi bagaimana sih ke depan kita melakukan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ini supaya lebih efektif, efisien, cepat, tepat seperti itu.
1: Wow, ya. Luar biasa sekali ya. Jadi sinergi antara semua pihak ini sangat penting ya, ya. Sekali ya Pak. Saya ke Pak Edi dulu nih Pak. Dari DLH sendiri nih, apa yang dilakukan DLH untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga lahan gambut dari ancaman kebakaran ini Pak Edi?
2: Jadi kami dari DLH juga punya program dan kegiatan untuk melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang memiliki lahan gambut. Karena memang sangat penting untuk memberi penyadaran kepada masyarakat yang berdomisili di kawasan khususnya gambut semaksimal mungkin supaya tidak menimbulkan aktivitas mungkin bertani, berladang yang berpotensi menimbulkan kebakaran di kawasan gambut. Karena memang ketebalan gambut ini sangat sulit karena ini adalah biomasa yang tidak terurai sempurna, jadi masih sangat berpotensi jika terjadi kebakaran itu seperti misalnya di permukaannya sudah tidak terlihat tapi
0: di dalamnya masih
2: membara, membara. Dan ini yang paling sulit untuk memadamkan bara api yang terdapat di lapisan bagian dalam. Nah kemudian memang kawasan-kawasan gambut ini memang masih termasuk daerah-daerah yang sulit untuk segera dijangkau untuk melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan pun setelah jika terjadi kebakaran kawasan ini berubah fungsi. Jadi secara alami sudah kehilangan fungsi alaminya untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di kawasan gambut tersebut. Nah inilah pentingnya bagaimana masyarakat bersama-sama kita sadarkan untuk tidak melakukan aktivitas baik bertani, berladang yang menggunakan cara yang masih menggunakan pola-pola tradisional misalnya melakukan pembakaran supaya lingkungan yang ada tetap lestari dan bisa mendukung kehidupan kita semua makhluk hidup.
1: Apakah di wilayah yang lahan gambut ini yang seperti Bapak sampaikan ini selalu ada pengawasan tidak untuk para petani yang ada di sana untuk tidak membakar lahan dan sebagainya itu Pak?
2: Untuk pengawasan belum kita laksanakan, tapi penyadaran sosialisasi selalu, itu ya? Rutin kita laksanakan, termasuk juga terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi, perusahaan perkebunan di kawasan gambut. Kita upayakan melakukan juga pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang perkebunan yang ada di kawasan gambut ini. Termasuk sarana prasarana penanggulan kebakarannya jika terjadi kebakaran, kelengkapan peralatannya Mbak.
1: Iya, jadi memang betul-betul harus kerjasama nih ya Bapak ya. Oke, baik saya ke Pak Hasan nih Pak. Apa aja nih tentunya segala sesuatu pastinya punya tantangan ya, apalagi betul, terkait dengan karhutlah ini. Nah tantangan terbesar yang sering dihadapi sama petugas-petugas di lapangan ini gimana nih, apa aja?
0: Iya, betul, baik Manjel. Jadi memang betul sekali ya dalam upaya penanganan ya, kebetulan kami di BBBD sebagai koordinator dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah kalau teman-teman di pemadam kan koordinator dalam penanganan kebakaran pemukiman ya. Nah, tapi kalau terkait dengan kebakaran hutan kami sebagai koordinatornya. Jadi memang banyak tantangan tentu saja, dan namun tantangan ini bukan menjadi hal yang menyurutkan kami ya. Yang jelas yang pertama adalah memang kondisi, saya bilang tadi, kondisi wilayah kita yang sulit dijangkau di Pulau Nunukan saja, Nunukan dan Nunukan Selatan. Hampir sebagian besar kejadian kebakaran hutan itu di wilayah, di daerah yang memang sangat sulit untuk dijangkau, perbukitan, gunung, kemudian ditambah lagi

0: air. Nah ini yang menjadi masalah utama kami sebenarnya itu. Sesulit apapun kondisi wilayah itu, kami tetap berupaya untuk bisa menjangkau. Namun kesulitan utama adalah sumber air. Nah di wilayah-wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, kami terkadang kesulitan untuk bisa merespon cepat, melakukan cepat, karena kita terbatas sumber air. Nah, kalau kita berhitung mobilisasi satu unit mobil tangki ya, untuk bisa menyuplai itu, butuh waktu tentu saja panjang untuk bisa mengambil di sumber air seperti itu. Nah, makanya memang tantangan kami ke depan adalah bagaimana di tempat-tempat atau di titik yang rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan itu, di situ harus ada disiapkan lah minimal itu tempat-tempat sumber air untuk upaya pemadaman, sehingga pemadaman itu bisa berlangsung cepat. Nah, terutama pada malam hari. Ya, ini Mbak Angel.
1: Wah, ini yang susah nih kalau malam hari.
0: Nah, kalau di siang hari mungkin jarak pandang kita masih luas ya, masih bisa dijangkau bagus seperti itu. Dan pada malam hari memang dan memang kejadiannya banjir. Kebanyakan kejadian di wilayah kita di Nunukan maupun Nunukan Selatan pada malam hari seperti itu. Karena kalau kami melihat polanya seperti ini. Masyarakat itu biasanya melakukan pembakaran ya, yang kita temukan beberapa kejadian itu di siang hari. Kemudian diawasi sebenarnya, mereka kendalikan dengan sekat dan sebagainya. Tapi karena kondisi cuaca panas ditambah dengan angin yang kencang, kebakaran tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Dan ini berangsur sampai sore, bahkan puncaknya di malam hari seperti itu. Nah, jadi memang kebanyakan kebakarannya justru di malam hari dalam jumlah yang luas ya, di tempat-tempat yang sudah dijangkau. Ini tentu saja menjadi tantangan kita. Terbatas jarak pandang, kemudian tadi sumber air tidak ada, fasilitas yang dimiliki tentu saja. Kalau kita bayangkan satu unit mobil tangki dengan panjang selang itu sekitar 100 meter hanya bisa menjangkau segitu atau 150, selebihnya sudah harus dengan manual seperti itu, dengan pompa gendong, dengan alat pemukul api. Nah itu tentu saja menjadi sebuah tantangan yang bagi kami ya tetap harus kami laksanakan tetap, tapi tentu saja dengan tetap memperhatikan unsur safety ya, keselamatan. Nah jadi memang di lapangan kami dengan teman-teman TNI Polri tetap melakukan koordinasi. Kalau memang wilayah itu tidak memungkinkan, beresiko untuk bisa dilakukan, untuk dijangkau ya, membahayakan jiwa teman-teman di lapangan, tentu saja itu menjadi pertimbangan dari kami untuk melakukan upaya lebih lanjut seperti itu. Jadi memang tantangan-tantangan ini pasti ada di lapangan, pasti tapi sekali lagi itu tidak menyurutkan kami untuk tetap ada di lapangan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Apalagi gitu, kalau tempatnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan ya Pak ya.
0: Iya, itu yang banyak terjadi.
1: Nah, dari cerita Bapak tadi kan udah luar biasa sekali ya gimana cara kita menangani karhutla ini. Nah, apakah pernah ada petugas yang menjadi korban saat melakukan penanganan gitu Pak?
0: Iya, sejauh ini kalau dikatakan sampai korban yang berat, tidak ada ya. Tapi dalam setiap penanganan biasanya ada saja anggota, termasuk kami juga pernah mengalami itu. Contoh misalnya kondisi yang terjatuh, kemudian belum ditambah dengan adanya hewan-hewan liar ya, ketemu dengan hewan liar yang memang bisa membahayakan kita juga. Termasuk kemarin kejadian, beberapa kejadian yang lalu, teman-teman ini diserang dengan lebah seperti itu kan. Nah ini kondisi ini, malam hari kita tidak tahu nih, ternyata di kiri kanan ini ada lebah seperti itu. Kita melakukan pemadaman. Nah kalau di siang hari mungkin kita bisa lihat ya. Nah jadi berbeda di situ, tantangannya lebih berat di malam hari. Nah kadang kondisi ini memang menjadi apa ya, menjadi tantangan, menjadi faktor risiko teman-teman di lapangan. Pengalaman itu ada, jadi diserang lebah, kemudian ketemu dengan ular dan sebagainya. Itu di lapangan sering kita temukan ya, seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Edi dulu nih. Pak Edi, apakah sampai saat ini juga masih ditemukan banyak warga atau juga petani yang membuka lahan dengan cara membakar gitu, membakar lahan? Masih banyak apa ini?
2: Iya, ini mungkin ya, mungkin pola perilaku masyarakat kita yang masih juga tradisional ya, membuka lahan dengan cara membakar. Padahal itu sebenarnya di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, membuka lahan dengan cara bakar itu sebenarnya dilarang, dan ancaman pidana kurungan badan itu minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, dan disertai juga dengan denda 3-10 miliar. Jadi ini yang mungkin sangat penting kita sosialisasikan ke masyarakat, bahwa di samping merusak lingkungan dengan cara membuka lahan dengan cara membakar, juga ada ancaman sanksi pidananya dan denda. Jadi ini mungkin yang masyarakat kita belum memahami secara luas, bahwa ada risiko-risiko itu yang harus dihadapi oleh masyarakat yang mau buka lahan dengan cara membakar dan berdampak luas. Di informasi yang kami dapatkan bahwa sudah beberapa juga masyarakat yang harus menjalani pidana kurungan badan karena ketidaktahuan bahwa membuka lahan dengan cara membakar dan berdampak luas itu bisa dikenakan sanksi pidana.
1: Sanksi pidana ya, apalagi ini sepertinya untuk sanksinya dendanya ini malah lebih besar ya daripada besar. Harga tanahnya. Ya. Baik, itu walaupun membakar lahan dalam skala kecil juga tidak bisa tuh ya Pak ya?
2: Itu kan kita juga tidak maksudnya serta
1: dari yang kecil pasti membesar. Ya,
2: bahwa masyarakat kita yang bertani berladang ini kan perlu juga kehidupan, tapi diupayakan bagaimana tidak menimbulkan dampak luas. Tetap berusaha melakukan pengendalian, kemudian tidak secara langsung secara luas, tapi membuat sekat-sekat dalam luasan kecil supaya bisa terkendali. Nah ini yang mungkin tidak disadari juga oleh masyarakat kita, akhirnya berdampak ke pidana.
1: Iya, baik, luar biasa sekali. Kita masih banyak nih ngobrol dengan Pak Edi dan juga Pak Hasan pagi hari ini. Anda juga bisa bergabung nanti ya di line telepon kami di 0811-5311-945. Bisa juga di Facebook dan juga YouTube RRI Nunukan. Ya, silakan berikan tanggapan atau juga pertanyaan bersama dengan kedua narasumber saya. Tapi setelah kita dengarkan dulu lagu berikut ini untuk Anda.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Dengar, kembali lagi kita masih bersama di Dialog Kentongan dengan tema menjaga paru-paru daerah, tantangan dan juga solusi pencegahan karhutlah. Kita masih bersama dengan Bapak Hasanuddin, Kasubdit Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan ada Bapak Edi Tambing ya, Kabid Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Nah, kali ini Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami di layan telepon atau juga bisa WhatsApp dan juga SMS atau juga mungkin bisa di Facebook dan YouTube ya. Silakan nanti bisa bergabung di 0811-5311-945. Dan karena sudah ada yang bergabung di WhatsApp, saya baca dulu ya. Ini saya Imran dari Nunukan, Nunukan aja nih. Yeah. Imran dari Nunukan, selamat pagi Kak Angel. Ada yang mau saya tanyakan kepada kedua narasumber dialog pagi ini. Seberapa sehat sih kondisi paru-paru daerah kita saat ini? Apakah luasannya masih aman nih Pak? Atau sebenarnya diam-diam sudah mulai berkurang karena pembukaan lahan? Yeah. Silakan. Dari siapa dulu nih? Pak Edi dulu nih Pak.
2: Jadi terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan Pak Imran. Mm-hmm. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemantauan kondisi lingkungan. Mm-hmm. Nah, ini memang amanah undang-undang untuk setiap kabupaten, kota, provinsi melaksanakan pemantauan kondisi lingkungannya. Jadi hasil pemantauan kondisi udara, kondisi air itu dirumuskan dalam bentuk indeks, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup IKLH. Nah, untuk kondisi lingkungan kita di Nunukan ini kalau melihat indeks kualitas lingkungan hidup IKLH, kita masih dalam kondisi yang masih baik. Dan syukurnya bahwa di Nunukan ini kita punya mangrove yang sangat berperan penting menyerap polusi-polusi udara, menyerap emisi karbon, terus kemudian menjaga habitat di perairan pesisir kita. Jadi yang kita syukuri bahwa kita punya mangrove, mudah-mudahan bersama-sama dengan masyarakat kedepannya kita tetap memelihara ekosistem mangrove ini yang tidak memerlukan pengerusakan. Karena fungsinya sangat penting mendukung kehidupan biota perairan pesisir kita, kemudian menyerap unsur-unsur pencemar yang ada di udara.
1: Iya. Pak Hasan, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Iya, baik, Bu Angel. Jadi memang betul sekali ya, kita sangat bersyukur ya kalau memang kondisi indeks tadi kita masih dalam level baik ya, Pak Edi ya. Nah, namun memang di lapangan ya, kalau kami sih lebih banyak juga bicara kondisi di lapangan seperti apa. Dampak karhutlah itu memang yang jelas merusak, menimbulkan kerusakan di lingkungan ya. Kemudian sisa-sisa pembakaran tadi, selain tadi mengganggu habitat yang ada di lingkungan yang terbakar, tentu saja dampaknya ya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di sana. Mungkin terjadi kegersangan, ketandusan, dan memang kondisi ini sedikit banyaknya menjadi salah satu, mungkin sedikit Pak Edi ya, menjadi faktor yang bisa menurunkan indeks kita kalau bisa tidak bisa kita kendalikan dengan baik gitu Pak Edi.
1: Ya, ini masih dari Pak Imran juga nih ya. Wah, langsung dua nih pertanyaannya nih. Ya, katanya kita tahu nih bagaimana bagaimana masyarakat kita masih ada yang membuka lahan dengan cara dibakar karena murah dan juga cepat nih. Nah, tentunya ini menjadi dilema. Di satu sisi mata pencaharian mereka. Nah, di sisi lain bahaya karhutlah mengancam. Nah, dari DLH dan juga BPBD sendiri ada nggak solusi atau teknologi alternatif yang ditawarkan ke petani biar nggak perlu bakar lahan lagi?
3: Iya.
1: Pasang
3: ya,
1: dulu.
3: Ya baik, terima kasih. Jadi memang betul sekali yang disampaikan beliau ya. Kalau kita bicara teknik dengan membakar ya, itu sangat praktis, kemudian murah, gampang ya, gampang dilakukan seperti itu. Jadi memang hampir sebagian warga kita yang melakukan pembukaan lahan ini masih menggunakan pola itu. Kalau kita lihat memang ada beberapa teknik, tentu saja nanti teman-teman dari Dinas Pertanian lebih teknis menguasai ya bagaimana tekniknya. Namun yang kami ketahui tentu saja kalaupun nanti disampaikan Pak Edi tadi, kalaupun harus membakar ya, tentu saja ada teknik-teknik dengan menyekat dan sebagainya, dan perlu pengendalian yang baik begitu. Kondisi ini pun meskipun dikendalikan yang mampu dijawasi, dijaga, kalau tadi kita lihat ada kondisi cuaca yang kering, kemudian angin yang kencang, itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya kebakaran yang tidak terkendali. Jadi memang yang terbaik adalah kami sampaikan tidak dengan membakar seperti itu. Nah, jadi memang karena kondisi ini meskipun dikendali, dijaga ya, karena kebanyakan seperti itu Pak Edi ya. Mereka jaga sebenarnya di awalnya, mereka sekat, mereka jaga, namun karena kondisi cuaca, panas dan angin, itu sudah tidak terkendali. Jadi memang jalan yang paling utama adalah tidak membakar. Kalaupun tidak tidak membakar, tentu saja nanti teman-teman teknis lain bisa menyampaikan bagaimana sih teknik membuka lahan tanpa dengan membakar seperti itu.
1: Baik, Pak Edi silakan.
2: Memang ya seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bahwa memang membuka lahan ini yang termurah dan tercepat adalah dengan cara membakar. Tapi juga ada dampak risiko yang harus dihadapi kalau tidak diupayakan pembukaan lahan ini. Seperti contoh sudah beberapa kali terjadi bahwa karena melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar, kemudian seperti sampai ke Pak Hasan, temperat udara yang sangat panas, kecepatan angin yang tinggi, akhirnya tidak terkendali. Nah, kejadian-kejadian ini kan yang terbakar ini bukan hanya lahan milik
3: yang mereka bakar,
2: yang bakar ini, tapi
1: semakin meluas,
2: meluas ke lahan yang lain, menimbulkan kerugian ke pihak yang lain. Akhirnya pihak-pihak ini yang terugikan ini melakukan pelaporan. Nah, disinilah biasanya karena orang sudah merasa dirugikan,
3: tak terima
2: tandang tumbuhnya mati atau mungkin ada rumah yang terbakar, ikut turut terbakar, akhirnya melakukan pelaporan ke aparat hukum. Nah, karena memang diatur dengan undang-undang bahwa pembakaran lahan ini ada sanksinya. Nah, inilah yang berproses, akhirnya masyarakat yang tidak mengerti, tidak mengetahui risiko ini, akhirnya harus berurusan dan terkena pidana.
1: Baik, Pak Hasan, gimana nih kalau caranya masyarakat melaporkan bahwa mereka melihat ada titik-titik api atau kebakaran di sebuah lahan? Gimana caranya mereka lapor?
3: Jadi memang terkait kejadian karut lah ya, kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan dari masyarakat. Ya, termasuk tadi yang Pak Angel sampaikan, kami harap masyarakat pertama tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian menjaga lingkungan. Kalaupun nanti di lingkungan sekitar melihat ada kejadian, jangan tunggu besar. Jadi meskipun apinya masih kecil, segera diinformasikan. Kami punya dua line ya, dua line telepon yang bisa dihubungi di layanan darurat 112, itu operatornya di kantor bupati ya, di lantai 1. Nah, nanti akan menyampaikan ke stakeholder terkait. Kalau terkait dengan karut nanti akan disampaikan ke kami, atau bisa langsung ke call center kami di 0811 537 9995. Nah, ini sudah kami informasikan, selalu kami tidak bosan-bosan informasikan, bukan hanya karut lah sebenarnya, semua jenis bencana yang terjadi, supaya bisa cepat dilakukan respon oleh kami maupun tim gabungan yang ada seperti itu.
1: Jadi bisa mempermudah masyarakat dimanapun ya. Karena sekarang kan cepat saja semua punya gadget ya, punya HP ya, jadi mudah untuk melaporkan apapun itu. Nah, kalau dari DLH sendiri nih Pak Edi, apakah ada program inovatif gitu yang sedang atau akan dijalankan oleh DLH untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan?
2: Ya, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Bu, kami meningkatkan intensitas sosialisasi.
1: Sosialisasi
2: tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup kita, utamanya tidak melakukan pembakaran yang sangat merusak lingkungan. Tampak dari pembakaran lahan ini sebenarnya rusaknya struktur tanah dan organisme serta makhluk hidup yang ada dalam satu ekosistem itu. Kalau satu terganggu, itu akan saling berpengaruh. Nah, akhirnya lingkungan hidup ini tidak bisa lagi maksimal untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Misalnya dengan hilangnya tanaman, pohon-pohon yang ada di situ, vegetasi, itu kan mengurangi juga produksi oksigen. Nah, mungkin juga ada hewan atau tumbuhan yang saling terkait dalam satu sistem ini dengan terbakarnya itu kan. Misalnya struktur tanah yang rusak akhirnya tidak bisa mendukung lagi tumbuhan untuk bisa hidup dengan baik. Nah, inilah.
1: Padahal banyak petani yang biasanya berpemikiran bahwa kalau dibakar makin subur tanahnya nih.
3: Iya, di awal seperti itu.
2: Jadi ada satu ekosistem lingkungan itu, satu kawasan itu kan saling keterkaitan di dalamnya. Jadi bagaimana satu makhluk hidup mendukung kehidupan makhluk yang lain. Hidup yang lain, begitu Mbak.
1: Iya. Terakhir nih Pak, harapan dan juga ajakan dari DLH nih kepada seluruh masyarakat Nunukan agar tetap menjaga daerah yang hijau, sehat dan juga bebas asap. Silakan Pak.
2: Ya, jadi terima kasih Mbak. Kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat pemirsa RRI, kedepannya bagaimana kita bersama-sama menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kita, karena ancaman pemanasan global yang terjadi secara umum di seluruh dunia, kita juga akan terdampak. Jadi ini butuh kebersamaan. Sudah terlihat bahwa dengan perubahan iklim akibat pemanasan global, intensitas jumlah bencana juga semakin sering terjadi dan semakin berat. Misalnya saat kemarau kita sangat kekeringan, kesulitan air. Saat musim penghujan kita kena musibah banjir, tanah longsor. Nah, inilah dampak dari pemanasan global yang harus kita upayakan, kita kendalikan secara bersama-sama, karena dampaknya juga akan kita rasakan
1: bersama-sama.
2: Merusak lingkungan ada hal yang paling mudah, tapi melakukan pemulihan itu sangat-sangat membutuhkan waktu dan biaya yang sangat berat. Merusaknya sangat mudah dan cepat, tapi memulihkan kembali ke lingkungan semula itu
1: sangat sulit ya Pak.
2: Mungkin demikian
1: ya. Iya. Ke Pak Hasan Pak, nih pesan dari BPBD kepada masyarakat Nunukan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi.
3: Iya baik, kami juga pertama ucapkan terima kasih ya dengan media lewat RRI ini. Kita juga terbantu sekali untuk mensosialisasikan ke masyarakat itu saja. Kami sangat berharap seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga kondisi lingkungannya, tetap kondusif, tetap aman, ya, tetap menjaga kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang tidak kalah penting, memonitor kondisi cuaca di wilayahnya. Kemudian yang terakhir, yang paling utama juga kami sangat harapkan segera melaporkan kalaupun di lingkungan sekitarnya ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi, jangan tunggu apinya besar. Begitu melihat kondisi api, segera melaporkan supaya tidak terjadi api kebakaran hutan yang lebih besar. Itu gitu banyak dari kami.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk dialog kita pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, menjaga hutan sesungguhnya adalah menjaga kehidupan. Nah, menjaga lahan berarti menjaga masa depan. Dan mencegah karhutlah bukan hanya tugas dari pemerintah pendengar, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Nah, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan, satu pembakaran lahan yang dianggap sepele, ini tentunya bisa berubah menjadi bencana besar yang merugikan ribuan bahkan jutaan kehidupan. Untuk itu mari jadikan Nunukan sebagai benteng hijau perbatasan Indonesia, daerah yang bukan hanya kaya sumber daya alam tetapi juga kaya kesadaran untuk melestarikan kebaikan lingkungan demi anak cucu kita kelak. Dan demikian ya pendengar, dialog kentongan kita pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Hasanuddin, Kasubit Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan. Terima kasih Pak, sudah luangkan waktunya, luar biasa pagi hari ini. Juga kita juga sudah bersama dengan Bapak Edi Tambing ya, Kabit Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Terima kasih Pak Edi sudah luangkan waktunya, walaupun pagi hari ini katanya kurang sehat ya Pak. Tapi terima kasih, semoga lekas sembuh Pak. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp, ada Pak Imran di Nunukan. Terima kasih juga sudah bertanya bersama kedua narasumber kami pagi hari ini. Dan saya akhiri dulu kebersamaan kita di dialog kentongan pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam dialog selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Demikian Nunukan menyapa.

Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

0: Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut.

0: itu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
3: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau

0: makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka apa, buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020 Nah, kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adang adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan kabarnya, beras Adang Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adang.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Wamenimipas. Silmi Karim langsung ditahan KPK setelah diperiksa semalaman. Informasinya yuk sama-sama kita simak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamenimipas Silmi Karim. Sebelumnya, mantan Dirjen Imigrasi 2023-2024 ini menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar 10 jam. Silmi keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 8:36 waktu Indonesia Barat. Dia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna orange dikawal petugas KPK menuju kendaraan tahanan. Silmi menjalani pemeriksaan setelah menyerahkan diri pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Dengan penahanan tersebut, mantan Dirut PT Krakatau Steel 2018-2023 itu resmi berstatus tersangka terkait kasus di lingkungan Ditjen Migrasi. Sebelum menyerahkan diri, pihak KPK sempat meminta Silmi untuk bersikap kooperatif. Hal ini menyusul operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat yang diduga terkait dengan dirinya. Berdasarkan pantauan di lokasi, Silmi tiba sekitar pukul 22:35 waktu Indonesia Barat. Dia terlihat didampingi 4 ajudan saat memasuki area gedung Merah Putih KPK. Suasana sempat ricuh saat beberapa wartawan dihalangi saat ingin mendapatkan keterangan dari Silmi. Saya sampaikan tidak membawa KTP, jadi ya begini saja untuk menyelesaikan agenda, ucapnya kepada wartawan. Dan sebelum KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat yang kemudian berkembang ke Bali dan Jawa Barat, dalam operasi tersebut belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah barang bukti terkait kegiatan tersebut, di antaranya kendaraan roda 4 dan roda 2, uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta logam mulia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia, termasuk pengurusan kartu izin tinggal terbatas KITAS dan kartu izin tinggal tetap KITAP. Namun pihak KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan. Kami masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan unsur pidana yang terjadi. Itu dia pendengar. Wakil Menteri Imigrasi ini dilakukan penahanan oleh KPK karena diduga melakukan pelanggaran. Nah, pelanggarannya ini yaitu berupa proses pengurusan izin tinggal warga negara asing yang ada di Indonesia, termasuk pengurusan kartu izin tinggal terbatas dan termasuk kartu izin tinggal tetap. Nah, ini semua yang berpotensi penyalahgunaan jabatan yang telah diendus oleh pihak KPK, sehingga operasi tangkap tangan dilakukan dan ada belasan lainnya juga ikut ditahan untuk dimintai keterangan. Seperti apa kelanjutan kisahnya, kita akan update terus informasi tersebut. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenukan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Mawar Dicong, Pernah Salah, kemudian menyusul Monita Tali, Kekasih Sejati. Selamat mendengarkan.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolout Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan masih berkaitan dunia hukum, di mana Silmi Karim serahkan diri ke KPK, ajudan Doro wartawan. Nah, seperti apa informasinya? Nanti kita simak sama-sama. Selain itu ada juga Kejagung jerat Dadan dan dua ex Waka BKN dengan pasal berlapis. Nah, ini dia. Kejagung jerat Dadan dan dua ex Waka BKN dengan pasal berlapis. Kejaksaan Agung menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala lembaga tersebut dengan pasal berlapis. Dadan Sony Sonjaya dan Lodi Wiks Pusung diduga terlibat korupsi tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga tindak pidana tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Selain itu, pendengar, selain menetapkan tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap ketiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional tersebut. Penahanan dilakukan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan perkara. Menurut penyidik, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Program tersebut dijalankan sepanjang 2025 hingga 2026 melalui Badan Gizi Nasional. Penetapan tersangka dilakukan sehari setelah ketiganya dicopot dari jabatan masing-masing penyidik, kemudian memeriksa mereka sejak subuh hingga sore sebelum memutuskan penahanan. Itu dia pendengar, terkait tentang kepala BMG dan dua orang wakil kepala BMG ya. Di sini Kepala Gizi Nasional, dan di mana itu dinilai merugikan negara dalam pengelolaan makan bergizi gratis tersebut. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Merpati Benta, selamanya selingkuh itu indah, dan Black Bamprats. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
2: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lodaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
1: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
2: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
1: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh orang pun laut, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi gunung, kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ, yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
2: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
1: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, diseli lubang, jadi direbus, dimasakkan sudah kering. Nah, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
2: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
1: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini? Itu hasil potensi Krayan

0: itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri.
1: Kemana?
0: Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah, kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk lama mereka lah, sudah begitu.
2: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

0: Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang temuan peningkatan malaria cerminkan surveillance membaik. Seperti apa informasinya? Yuk, sama-sama kita simak. Kementerian Kesehatan menyatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveillance. Penguatan program surveillance berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya tidak terdeteksi. Menurutnya, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian daripada peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Pemerintah menargetkan sedikitnya 80% kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif. Semakin banyak kasus ditemukan, semakin banyak pula yang bisa segera mendapatkan pengobatan sehingga rantai penularan dapat diputus. Kementerian Kesehatan mencatat Papua masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, sebanyak 41 diantaranya berada di Papua. Tingginya kasus malaria di Papua dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembang biaknya nyamuk penular malaria, yaitu Anopheles. Papua memiliki banyak wilayah rawa, perairan, genangan air, serta kawasan hutan yang menjadi tempat memungkinkan bagi nyamuk Anopheles. Selain itu, faktor geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program hingga menjangkau daerah-daerah terpencil. Untuk mendukung penemuan kasus, pemerintah memastikan ketersediaan alat diagnostik malaria di berbagai fasilitas kesehatan. Rapid Diagnostic Test atau RDT malaria disiapkan agar deteksi dilakukan secara cepat, termasuk di daerah dengan akses laboratorium terbatas.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Itu dia pendengar. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang bagaimana tips menghadapi bencana. Yuk sama-sama kita dengarkan.

0: Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.
2: Dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia saya emang kayaknya lebih heboh banget ya. Heboh dan dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Audia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga, berbagai macam informasi dalam sepak bola, takro, voli, badminton, bulu tangkis dan sebagainya. Telah kita sama-sama dengarkan yang skala internasional. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan. Bersama saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan Radar Republik Indonesia Nunukan disiarkan dalam 3 gelombang frekuensi. Untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya melalui FM 96,3 MHz. Dan untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya di FM 91,5 MHz. Dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya di FM 92,7 MHz. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi yang baru saja kami update dan akan kami informasikan kepada Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelang Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Halo, sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah

0: berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, Keadilan tidak bermakna

0: sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Hai pendengar, hari menelpon Anda berada waktu menunjukkan pukul 12:54 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kejari nenukan musnahkan barang bukti 47 perkara narkotika yang terbanyak. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan ini digelar pada Kamis 4 Juni 2026 sebagai bagian dari rutinitas pengelolaan barang bukti pasca putusan pengadilan. Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari total 47 perkara tersebut, 19 diantaranya merupakan kasus narkotika dengan barang bukti seberat 6,94 gram. Selain itu terdapat 8 perkara pencabulan, 6 perkara pencurian, 5 perkara penganiayaan, 2 perkara perdagangan, dan 1 perkara kebakaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin di sela kegiatan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Langkah ini menjadi bagian daripada prosedur rutin Kejari Nunukan dalam mengelola barang bukti secara tertib dan transparan. Seluruh perkara yang dimusnahkan berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan dengan lokasi kejadian yang bervariasi. Beberapa perkara berasal dari Pulau Sebatik dan kawasan pelabuhan Tonontaka Nunukan. Pemusnahan barang bukti ini mencerminkan komitmen Kejari Nunukan dalam menegakkan kepastian hukum pasca putusan pengadilan. Kedepan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan akumulasi perkara yang telah dimiliki putusan ingkrah. Itu dia pendengar, terkait tentang 47 kasus yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan setelah mendapatkan keputusan hukum tetap atau ingkrah. Yang terbanyak adalah narkotika, sebanyak 9 kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan 6, sekian gram. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan kembali akan kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda, dan mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan terus di frekuensi RRI. Raja Jatuh Cinta menyusul Padi Menanti Sebuah Jawaban. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, mendengar informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang dunia bola. Itulah daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Craig Gordon paling senior. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Penjaga gawang Skotlandia, Craig Gordon, menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi. Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut. Gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun 272 hari menjelang kompetisi berlangsung. Edin Dzeko berada pada posisi kelima daftar pemain tertua di 2026. Penyerang Bosnia dan Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari tahun ini. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Panjang penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Lionel Messi masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026. Kapten Albiceleste tersebut tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Argentina juga bek senior Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjadi keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Daftar pemain tertua turnamen juga diisi sejumlah nama berpengalaman dari berbagai negara, Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, dan Tim Rim termasuk dalam kelompok tersebut. Para pemain senior itu tetap mampu bersaing pada level setinggi sepak bola. Pengalaman kepemimpinan dan ketegangan termasuk ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan di Piala Dunia. Ini dia. Dan untuk ke-13 tim Rim Amerika Serikat, 38 tahun 249 hari. Weverton Brasil, 38 tahun 180 hari. Alberto Quintero dari Panama, 38 tahun 775 hari. Johnny Placid Haiti, 38 tahun 133 hari. Nicolas Otamendi dari Argentina, 38 tahun 119 hari. Gatito Fernandez dari Paraguay, 38 tahun 79 hari. 19, Topira Cekver, 38 tahun 22 hari. Kemudian yang terakhir 20, Mikhail Boksal dari Selandia Baru, 37 tahun 297 hari.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Rindu yang dipopulerkan oleh Agnes Monica, kemudian menyusul Republik Telah Kuberikan. Selamat mendengarkan.

Suara. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan Kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi Kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini Kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni.
5: Hai, mendengar informasi kali ini masih di dunia olahraga bola. Belanda melawan Aljazair, gol Anis Haje mau suka tumbangkan The Orange. Tim nasional Belanda harus menelan kekalahan pahit 0-1 dari Aljazair dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Pertandingan uji coba tersebut berlangsung sengit di Stadion De Kuip pada Kamis 4 Juni. The Orange tampil sangat mendominasi dengan mencatatkan total 17 percobaan tembakan sepanjang jalannya laga. Namun pasukan Ronald Koeman terlihat kesulitan mengonversi berbagai peluang emas menjadi gol di lapangan. Belanda sebenarnya sudah menekan sejak awal-awal melalui pergerakan lincah Cody Gakpo dan Kreseri Sumervila. Sayangnya peluang bersih dari Daniel Malen pada menit ke-8 hanya membentur tiang kiri gawang. Wasit bahkan sempat menganulir gol Tijani Rejanders pada menit ke-10 karena posisi Sumervel dianggap offside. Sepanjang babak pertama, serangan Belanda terus mengalir deras namun gagal menembus pertahanan Aljazair. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil luar biasa dengan berulang kali menggagalkan tembakan berbahaya skuad tuan rumah. Penampilan gemilangnya di bawah Mister Gawang sukses menjaga skor kacamata hingga babak pertama berakhir. Kedua pelatih melakukan banyak rotasi pemain setelah jeda untuk mematahkan taktik. The Orange tetap berusaha menekan, termasuk saat tembakan melengkung Justin Kluivert berhasil ditepis oleh Luka Zidane. Pada saat laga tampak akan berakhir imbang, petaka justru hampir tuan rumah pada menit ke-86 pertandingan. Pemain pengganti Aljazair, Anis Haj Moussa, sukses mencetak gol kemenangan melalui tendangan kaki kiri. Haj Moussa menggiring bola melewati bek lawan sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang Belanda. Gol tunggal tersebut menjadi satu-satunya pembeda yang membawa Aljazair mengamankan kemenangan tipis 1-0. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Belanda sebelum mereka menghadapi Uzbekistan pada 9 Juni. Skuad Orange masih memiliki waktu untuk membenahi penyelesaian akhir sebelum kompetisi resmi dimulai.
6: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Rio Febrian, kemudian menyusul Rosa. Selamat mendengarkan.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

Bio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyun dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkung isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian, alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: sebagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program Greeting Sepak Bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, Bolcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13.52 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan tepat pukul 14.00 kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Dan di informasi kali ini kami hadirkan masih di seputar Piala Dunia. FIFA sahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026. Seberapa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Federasi Sepak Bola Internasional resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 tim nasional telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat ada 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2000

26 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain ini kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal ini menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Piala Dunia juga pada tahun 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick-off turnamen. Kick-off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nonokan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Rolet, Aku Jatuh Cinta, dan S7P, ACDC. Selamat mendengarkan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutlah cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim.
2: Ada intrakurikuler, kokukuler dan ekstrakurikuler. Di sini kokukuler ini adalah merupakan implementasi ataupun adanya penekanan ataupun bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu di samping intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
0: Sari berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menggelar pameran karya kokurikuler Harmoni Nusantara Anjang Sana Budaya Meniti Tradisi Merajut Modernasi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang, edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita dengan informasi seputar menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
1: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
3: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
1: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
3: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi pendidikan. SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menggelar pameran karya kokurikuler Harmoni Nusantara Anjang Sana Budaya Meniti Tradisi Merajut Modernasi. Delita melaporkan selengkapnya.
4: Kepala SMA Negeri 2 Nunukan Selatan Untung Sugianto mengatakan, pelaksanaan pameran kokurikuler karya siswa merupakan pelaksanaan kurikulum pembelajaran mendalam atau dulunya kurikulum merdeka. Ia menjelaskan dulunya siswa-siswi menggelar gelar karya, namun saat ini pameran kokurikuler dengan mengutamakan kepada kokurikulernya seperti seni tari budaya, kuliner, dan lain sebagainya.
2: Karena memang dalam pelaksanaan kegiatan kita ada intrakurikuler, kokukuler dan ekstrakurikuler. Di sini kokukuler ini adalah merupakan implementasi ataupun adanya penekanan ataupun bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu di samping intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kokukulernya ini adalah merupakan wujud daripada adanya implementasi antar pembelajaran di sekolah dengan anak diberikan pemahaman di lingkungan sekolah luar sekolah.
4: Ia juga mengatakan seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 dapat belajar budaya, tradisi, kuliner, ekonomi, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan implementasi apa yang sudah didapatkan di sekolah dan dapat dilihat, kemudian dapat diukur dari daftar penilaian kemampuan siswa-siswi di kokurikuler.
2: Ya, harapan kita nanti anak-anak itu dengan anak-anak bisa contohnya dari segi kuliner seperti Mbak katakan tadi kuliner ya. Kalau kulinernya otomatis kan nanti kalau seandainya anak-anak kita nanti entahkah dia lulus dari sekolah ini apakah melanjutkan ke kota lain atau ke di masyarakat nanti tidak lanjutkan atau hidup dalam masyarakat ya mungkin misal satunya sedikit banyaknya bisa jadi pengusaha kuliner atau bagaimana. Tapi yang jelas itu harapan kita semua.
4: Untung Sugianto menegaskan jika sekolah memberikan peluang kepada anak didiknya untuk bisa mengembangkan dirinya di samping menimba ilmu di sekolah. Selain intrakurikulernya di sekolah itu berjalan, ekstrakurikulernya dan kokurikulernya ada hasil dan semuanya berjalan dengan baik. Dalita Reri melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan ini digelar pada Kamis 4 Juni 2026 sebagai bagian daripada rutinitas pengelolaan barang bukti pasca putusan pengadilan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
5: Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari total 47 perkara tersebut, 19 diantaranya merupakan kasus narkotika dengan barang bukti seberat 6,94 gram. Selain itu, terdapat 8 perkara pencabulan, 6 perkara pencurian, 5 perkara penganiayaan, 2 perkara perdagangan, dan 1 perkara kebakaran. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.
6: Jadi 47 perkara ini ada 19 perkara narkotika ya dengan berat 6,94 gram. Nah, ada kasus penganiayaan juga ada 5 perkara, pencurian 6 perkara, pencabulan 8 perkara, perdagangan 2 perkara, penganiayaan 1 perkara.
5: Pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Langkah ini menjadi bagian dari prosedur rutin Kejaksaan Negeri Nunukan dalam mengelola barang bukti secara tertib dan transparan. Seluruh perkara yang dimusnahkan berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan dengan lokasi kejadian yang bervariasi. Beberapa perkara berasal dari Pulau Sebatik dan kawasan pelabuhan Tunontakan Nunukan.
6: Jadi rincian-rincian dari perkara yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Ini bukan kegiatan rutinitas kita ya terkait dengan masalah barang bukti yang sudah putus oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap.
5: Pemusnahan barang bukti ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Nunukan dalam menegakkan kepastian hukum pasca putusan pengadilan. Kedepan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan akumulasi perkara yang telah memiliki keputusan inkrah.
6: Asalnya ya untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan, wilayah hukum Nunukan. Variatif, ada yang memang di Sebatik, ada yang di daerah apa namanya pelabuhan Tuntaka, ya ada beberapa tempat lah kejadian terkait jelas di wilayah hukum Nunukan.
5: Dari Nunukan Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, kantor imigrasi kelas 2B TPI Nunukan telah melaksanakan tim pengawasan orang asing di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan. Delita melaporkan selengkapnya.
4: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing, tim Pora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno mengatakan, tim pengawasan orang asing, tim Pora bukan hanya sekedar formalitas namun dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja imigrasi Nunukan. Rutin melaksanakan tim Pora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan.
7: Timpora kemarin itu bentuknya adalah rekonsiliasi atau koordinasi perihal apa yang isu-isu apa yang ada di sekitar Labang. Jadi hal tersebut yang akan menjadi mungkin bentuk operasi kita selanjutnya, apakah ini bentuk operasi gabungan atau operasi mandiri atau operasi intelijen, agar kita dapat menanggulangi permasalahan itu atau bahkan kita menghindarkan permasalahan itu ada di wilayah kerja kita.
4: Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain, untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran. Karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia.
7: Kita tidak sadari ada di sekitar kita, karena kebetulan dengan wilayah Sabah dan karakteristik orangnya hampir serupa. Untuk saat ini PLBN Labang itu hanya menggunakan perlintasan menggunakan PLB. Pada dasarnya imigrasi Nunukan sudah siap dalam penerbitan ataupun dalam perlintasan paspor di Labang.
4: Ia juga menyampaikan jika imigrasi kelas 2 TPI Nunukan siap melayani pelintasan menggunakan dokumen paspor, namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di pos PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun imigrasi Nunukan juga sudah siap. Delita Riri melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama bagi agen speedboat dalam menerapkan sistem pembayaran digital melalui kris di PLB Lamijung, Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama bagi agen speedboat dalam menerapkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS di PLBL Limijung, Nunukan. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi menggunakan QRIS belum berjalan optimal. Kendala jaringan membuat proses pembayaran melalui QRIS terkadang memerlukan waktu lebih lama untuk diproses. Akibatnya, pihak agen maupun penumpang harus menunggu hingga jaringan kembali stabil agar transaksi dapat diselesaikan. Salah seorang agen speedboat, Firman, mengatakan pembayaran menggunakan QRIS sangat bergantung pada kualitas jaringan internet. Menurutnya, ketika kondisi jaringan tidak stabil, transaksi berpotensi lambat masuk bahkan gagal diproses.
10: Untuk metodenya untuk ke sini Pak udah bagus. Cuma begini, kadangkala kita lihat jaringan ini bermasalah Pak. Iya terutama ini Pak. Kalau ini loadingnya ini Pak bermasalah, otomatis semua bermasalah Pak. Jadi kalau misalnya Pak, kalau itu penumpang sudah memakai pakai kris Pak, langsung lantas tidak masuk dalam keuangan kami atau kris kami ini Pak, otomatis penumpang ini kami tanggungkan untuk berangkat. Kalau pemberangkatan kami sudah misalnya jam 2 Pak, nah krisnya belum sampai-sampai masuk, otomatis kami juga tidak bisa menaikkan ini penumpang. Karena sesuai dengan prosedur pembayaran, Pak.
9: Meski demikian, pembayaran menggunakan QRIS tetap diterapkan sebagai salah satu alternatif transaksi non-tunai bagi masyarakat. Selain dinilai lebih praktis, metode pembayaran digital juga memudahkan penumpang yang tidak membawa uang tunai saat melakukan perjalanan.
10: Kalau untuk menerapkan Pak, sebagian sudah menerapkan. Tapi yang bermasalahnya dalam menerapkan ini Pak, masalah jaringan Pak. Jaringan sekarang ini Pak, kita ini kita tahu Nunukan ini Pak. Kalau jaringan jelek, di situ antara masuk dan tidak.
9: Ia berharap perbaikan kualitas jaringan internet di Nunukan dapat menjadi perhatian dari berbagai pihak. Stabilitas jaringan dinilai menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan transaksi digital serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat bertransaksi. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam warta nonokan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nonokan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. SMA Negeri 2 Nonokan Selatan menggelar pameran karya Kokurikuler Harmoni Nusantara Anjang Sana Budaya Meniti Tradisi Merajut Modernasi. Delita. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nonokan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Publik Indonesia Nonokan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Saatnya kita ikuti

Hai pendengar dimanapun Anda berada, dua buah lagu dari Nasar, Bebaskan Aku dan Armet kali ini di balik cadar biru mengawali jumpa kita di segmen kali ini Pro Dandut edisi 4 Juni 2026 bersama saya Rusdi Mursalim. Silakan bisa Anda merequest lagu Anda khusus untuk keluarga Anda, teman Anda, sahabat Anda dan siapapun dia yang saat ini terbelenggu oleh jarak yang jauh di sana. Sekarang teknologi semakin maju, jarak bukan menjadi penghalang lagi saat ini. Anda cukup menelpon di 0811-531-1945, 0811-531-1945 dan lagu Anda bisa diputarkan dan Anda bisa tunjukkan ke siapa saja bagi yang Anda ingin tunjukkan. Baik pendengar dimanapun Anda berada sambil menunggu WhatsApp dan SMS dari Anda, kembali kami hadirkan lagi terkait tentang informasi-informasi berkaitan persiapan menjelang Piala Dunia yang tinggal menghitung waktu ini. Informasi yang kami hadirkan terkait tentang ada daftar 20 pemain termuda yang tampil di Piala Dunia. Tadi kita sudah membahas terkait tentang ada 20 pemain tertua yang tampil di Piala Dunia, namun ini adalah 20 pemain termuda yang akan tampil. Seperti apa dan siapa-siapa saja, yuk sama-sama kita simak dan dengarkan. Ini dia, Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi para pemain berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko itu juga menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian dunia. Berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026 melansir dari FIFA, gelandang muda timnas Meksiko Gilberto Mora menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung. Di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko Hugo Sokrek yang berusia 18 tahun 4 hari, sementara peringkat ketiga ditempati pemain muda Jerman Dina Karl dengan usia 18 tahun 109 hari. Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain muda dalam daftar tersebut. Dua pemain mereka, Ibrahim Mbabe dan Bara Sopoko Nedie, masuk dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026. Selain Senegal, Bosnia dan Herzegovina juga menempatkan dua wakil dalam daftar tersebut, yaitu Mladen Jurkas serta Kerim Alajbegovic. Nama yang paling menarik perhatian lainnya adalah Lamine Yamal. Winger muda timnas Spanyol itu berada di posisi ke-13 dengan usia 18 tahun 333 hari. Meski bukan yang termuda, Yamal menjadi salah satu pemain muda dengan pengalaman dan sorotan terbesar. Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan bagi sejumlah bintang muda yang telah dikenal luas di level klub. Di antaranya ada Kenry Páez dari Ekuador, Pau Cuprés dari Spanyol, serta Enrique yang memperkuat Brasil. Brasil sendiri memiliki dua pemain dalam daftar 20 pemain termuda, yaitu Ryan dan Enrique. Kedua diproyeksikan menjadi bagian penting dalam regenerasi skuad Seleção di turnamen kali ini. Kehadiran para pemain muda tersebut menunjukkan semakin banyak negara yang berani memberikan kesempatan kepada talenta usia belasan. Selain menjadi pengalaman berharga, Piala Dunia 2026 juga dapat menjadi panggung bagi lahirnya bintang-bintang baru dalam beberapa tahun ke depan. Berikut 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026 berdasarkan usia per 11 Juli 2026 melansir dari data resmi FIFA. Gilberto Mora berasal dari Meksiko dengan umur 17 tahun 240 hari. Hugo Sokhurek berasal dari Ceko, 18 tahun 4 hari. Lennart Karl dari Jerman dengan usia 18 tahun 109 hari. Ibrahim Mbaye dari Senegal 18 tahun 138 hari. Hamza Abdul Karim berasal dari negara Mesir 18 tahun 161 hari. Bara Sopoko Nedie dari Senegal 18 tahun 162 hari. Mladen Jurkas berasal dari Bosnia dan Herzegovina dengan umur 18 tahun 247 hari. Ayub Boudadi dari Maroko 18 tahun 252 hari. Karim Alajbegovic dari Bosnia dan Herzegovina umur 18 tahun 263 hari, dan Ryan El Laoumi dari negara Tunisia dengan umur 18 tahun 200
167 hari. Itu dia pendengar, informasi berkaitan dengan Piala Dunia, dengan pemain-pemain termuda yang akan tampil di Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari. Dan tadi juga kita sudah sampaikan ada 20 pemain tertua yang akan tampil di Piala Dunia. Salah satunya dari pemain tertua masuk urutan kedua yaitu Ronaldo dengan umur 41 tahun, termasuk Lionel Messi dan Luka Modric. Dan yang paling tertua berasal dari Italia dengan umur 43 tahun. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan di segmen Pro Dandut kali ini. Kembali kami hadirkan yaitu Bersinar Dalam Jiwa yang dipopulerkan oleh Paul dari jebolan Lida Liga Indonesia Dandut Academy. Kemudian menyusul lagu selanjutnya Bertaruh Rindu. Dia merindukan seseorang yang selama ini dia tidak pernah temukan dan tidak pernah melihatnya, namun selalu dirindukan. Seperti apa lagu dan liriknya, wanita tersebut hanya hadir dalam mimpinya namun belum pernah dilihat dalam dunia nyata. Ini dia Bersinar Dalam Jiwa dan Siti Badriah Bertaruh Rindu. Selamat mendengarkan. Cekidot.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
5: Ayo pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan di program Prodandut kali ini Anda bisa merokes lagu kesayangan Anda yang dikirimkan khusus kepada teman-teman Anda, sahabat Anda, orang terdekat Anda, atau kekasih Anda yang selama ini mungkin terpisah karena jarak dan pekerjaan. Namun hal tersebut saat ini tidak lagi menjadi skak atau pembatas. Sekarang Anda bisa dengan mudah menyampaikan salam hanya dengan cukup dengan ujung jari Anda menindis video call, dan Anda bisa bertemu dengan mereka langsung dan melalui segmen Prodandut kali ini Anda juga bisa memberikan hadiah mereka dengan sebuah bingkisan lagu, lagu yang kita sudah siapkan, lagu yang sudah kita tata, lagu yang sudah kita susun khusus buat Anda semuanya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa memang wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini berbatasan langsung dengan Malaysia, dan beberapa waktu lalu Nunukan dilanda kemarau, dan akhirnya dalam beberapa minggu terakhir Nunukan kembali diguyur hujan yang tadinya stok air di waduk itu sangat tipis, sangat sedikit, atau bisa dikatakan krisis, sehingga aliran air dijadwalkan dengan berganti-ganti sesuai dengan jalan dan rotasinya. Dan kini pasokan air sudah kembali normal, dan kita bisa merasakan bagaimana air yang sudah diolah PDAM disalurkan ke masing-masing konsumen. Tapi ingat, pastikan penggunaan air yang bagus, yang tepat, jangan biarkan sampai luber, sampai tertumpah-tumpah. Ketika sudah bak pul, matikan keran air, tetap menggunakan air dengan bijak sehingga semua pasokan air betul-betul bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pendengar dimanapun Anda berada, silakan di 0811531145. Saya ulangi, di 0811531145. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, Gejolak Asmara, Nasar dan Adibal, Bidadari Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:23 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Menlu tegaskan Indonesia tolak rencana Israel perluas penguasaan 70% Gaza. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkapkan pemerintah Indonesia menegaskan tetap berada pada posisi menolak dan mengecam rencana Israel untuk memperluas penguasaan 70% wilayah jalur Gaza. Sikap tersebut menurutnya kembali menjadi pembahasan dalam pertemuan Presiden RI dengan Menlu Turki Hakan Fidan pada Rabu 3 Juni 2026 di Hambalang, Jawa Barat. Kita tetap dalam posisi menolak dan mengecam perjalanan tersebut. Itu juga tadi yang jadi bahasan dalam pertemuan antara Pak Presiden dengan Menlu Fidan Turki, bahwa ini adalah langkah-langkah ilegal yang dilakukan oleh Israel, ujar Menlu Sugiono kepada wartawan usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Madagaskar Alice Ndiaye pada Rabu 3 Juni 2026 malam di Jakarta. Menlu Sugiono menekankan berbagai langkah tersebut telah harus dihentikan karena bertentangan dengan upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Sebab Menlu Sugiono menegaskan kemerdekaan Palestina melalui skema solusi dua negara tetap menjadi prinsip utama, sebuah solusi yang terus diperjuangkan Indonesia di berbagai forum internasional. Sebelumnya, penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel itu juga ditolak pemerintah Malaysia yang disampaikan dalam pernyataan Kemenlu Malaysia. Kemenlu Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Malaysia menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB, di mana selama ini menjadi dasar upaya. Sementara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Menurut pernyataan yang disiarkan oleh media Israel, tulis Al Jazeera dalam laporannya. Itu dia pendengar, Indonesia mengecap terkait tentang langkah Israel yang akan menguasai 70% wilayah Gaza. Tanya itu, Malaysia juga ikut mengecam. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan di segmen Pro dan Dut. Kembali kami hadirkan Happy dari Baik, kemudian Hasrat Terpendam dari Seria Maya. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing serta

sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.41 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang KBRI Yaounde gelar upacara dan diskusi peringatan hari lahir Pancasila. Jauh dari tanah air, tidak melunturkan semangat nasionalisme para diaspora Indonesia di Afrika. Mengambil momentum bersejarah, Kedutaan Besar RI KBRI Yaounde Kamerun menggelar rangkaian upacara dan diskusi bangsa guna memperingati hari lahir Pancasila. Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri sekitar 25 hingga 30 warga negara Indonesia. Peringatan tahun ini dikemas dalam 3 agenda utama, yaitu upacara bendera, diskusi kebangsaan interaktif, dan ramah-tamah. Duta Besar RI untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, mengatakan ideologi Pancasila bukan sekedar teks sejarah. Pancasila juga menjadi jangkar pemersatu bangsa sekaligus pondasi utama dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Usai upacara, atmosfer acara mencair saat memasuki sesi diskusi kebangsaan. Minister Konselor KBRI Yaounde Isman Pasha menyajikan materi kilas balik bertajuk Dari Bawah Pohon Sukun ke Elang Garuda. Melalui paparannya, Isman mengupas tuntas perjalanan historis dan filosofis para pendiri bangsa saat merumuskan Pancasila. Dia juga menggarisbawahi urgensi Piagam Jakarta sebagai bagian daripada cetak biru dan tujuan besar yang dicita-citakan para founding father. Penyampaian yang dinamis memicu diskusi interaktif dan mendalam. Para diaspora diajak untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila saat hidup di perantauan. Rangkaian peringatan Hari Pancasila 2026 ini diakhiri dengan acara ramah-tamah. Ini menjadi momen interaksi pihak KBRI Yaounde dengan komunitas WNI di Kamerun, sekaligus mempererat silaturahmi di negara orang. Agung menghimbau diaspora Indonesia untuk menjadikan hari lahir Pancasila sebagai pengingat akan nilai-nilai kebangsaan. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang KBRI.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Rasmi Jual Beli, kemudian menyusul Irfan Mansyur Bukan Sandiwara. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dan berakhirnya lagu Jaga Cinta Kita yang dipopulerkan oleh Benigno, berakhir pula jumpa kita di segmen Pro Dandut kali ini, edisi Kamis 4 Juni 2020, dan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung ke beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 yang berpusatkan di RRI Jakarta.

Baik, pendengar, saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan peranda Asta Cita berjaringan.

0: pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan. Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus
4: dan saya Binda tentunya
3: di Jakarta sore ini ya. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih,

0: kesetaraan gender, mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
0: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya nih dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya, Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu, atau kenapa kamu masak gitu, kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang

0: apa-apa tuh biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas.

0: Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Anda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: dalam Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu gak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu
1: ya,
2: sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Gitu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu. Sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa merespesikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk memulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
2: gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda, seperti yang dihadirkan oleh Meiyin, menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata saya,

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, kita awali dari kota tepian untuk Lintas Banjar Nusantara hari ini.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mada.
0: Baik, apa kabarnya Mbak Ria dan juga rekan-rekan di sana serta cuaca bagaimana Mbak Ria?
1: Kabar saya baik dan kawan-kawan, cuacanya cukup cerah, senjanya menguning untuk saat sekarang, rekan Mada, Samarinda.
0: Aduh, baik ya. Kalau Banjarmasin tadi habis hujan di sini, Mbak Ria.
1: Bikin adem ya tentunya ya.
0: Mada, iya,
1: ya.
0: Betul okay. Sekali. Ada informasi apa dari Samarinda, Mbak Ria?
1: Mada, dari Samarinda terkait dengan keterbatasan fasilitas dunia pendidikan, rekan Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih Mada, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut laporannya.
2: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja pelipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
3: Nah gitu ya, itu memang sering ngeluh yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering izin sakit. Nah alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tapi mungkin karena kedinginan tanpa alas, sekolah tanpa adanya kursi dan meja itu. Nah ya semoga bisa mendapatkan
4: kursi dan
3: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya sih.
4: Okay.
3: Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua itu malah membuat orang tua malah semakin semangat sih anak-anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah, nanti ada yang siang lagi sekolah.
2: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. Radio Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Mada, demikian tadi laporan reporter Zulfikar Ali dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar berikutnya. Anda Mada yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Tarakan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Jubaida. Selamat sore, Jubai.
1: Ya, selamat sore, Mada.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar Kota Tarakan sore ini sepertinya berbahagia karena cuaca masih lumayan cerah ini, Mada, untuk beraktivitas.
0: Waduh, enak ya buat jalan-jalan sore mungkin di Tarakan gitu ya.
1: Bener banget.
0: Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, Mada, terkait dengan bantah sapi ilegal masuk, DKPP Tarakan tegaskan semua lewat jalur karantina dan juga Isignas.
0: Baik, silakan Jubaida informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Mada dan pendengar pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajab Syah.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo ajukan lewat Isignas, sistem lalu lintas. Setelah masuk, diverifikasi oleh POV di provinsi. Dari provinsi, itu memverifikasi. Suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk men-stop itu, memeriksa itu, yang datang kami tidak ada.
3: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Mada di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kita ajak Anda kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait rehabilitasi tempat pemprosesan akhir atau TPA Basiri terus dilakukan. Salah satunya dengan penghijauan dan hingga kondisinya kini tampak asri. Berikut laporan selengkapnya Jumal Muhammad.
1: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basiri di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basiri dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basiri, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basiri ke depan.
2: Tentu hari ini saat ini TPA Basiri yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini. Yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya.
1: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basiri belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
3: Banjarmasin Bu?
4: Banjarmasin masih belum. Ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama Kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
3: Selain masalah dokumen, ada lagi dokumen yang perlu?
4: IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow-nya dari landfill ke drainasenya itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak Menteri.
1: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basiri. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Jumaah Muhammad melaporkan.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Syasha. Selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Mada.
0: Apa kabarnya rekan-rekan di sana dan juga cuaca seperti apa nih, Nunukan?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di sini bertugas dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk cuaca sore ini di perbatasan Kabupaten Nunukan, cerah berawan, Mada.
0: Waduh, kurang lebih sama ya, kayak di Banjarmasin juga berarti. Baik, ada informasi apa, Nunukan, sore ini, Syasha?
1: Sore hari ini informasi dari Nunukan terkait pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Cecilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Cecilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
3: Sekarang sediakan QRIS tidak?
4: Iya. Biasa kan ada yang menanya, Kak, bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
2: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Syasha, dari kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari kota cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini sudah ada rekan saya di sana, Seno. Selamat sore Seno, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Mada. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca sedang panas-panasnya dari pagi sebenarnya, Mada.
0: Baik, terlihat sekali itu ya di kanan kiri Bang Seno.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Kota Cantik sore ini, Bang?
1: Iya, seiring dengan cuaca yang panas, ini panas juga inflasi di Kalimantan Tengah. Seperti itu.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei lalu, sehingga secara keseluruhan angka inflasi ada sebesar 4,56%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year on year atau tahun Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year to date tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year on year atau tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year on year antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15%, dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada 4 kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
2: Year on year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
4: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHP terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng, minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7.
3: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi, di mana beras menjadi andil terbesar dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mada, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih bersama RRI Nunukan. Dan pada kesempatan kali ini, pendengar, saya informasikan kepada Anda ya sebuah informasi dari wilayah Nunukan tentunya. Jadi Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Nunukan melibatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan darah pasien di rumah sakit tetap terpenuhi, terutama saat stok darah tertentu mengalami keterbatasan. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahidah, mengatakan bantuan keluarga pasien menjadi salah satu solusi saat stok darah tertentu sedang menipis atau dalam kondisi mendesak. Keluarga pasien biasanya diminta ikut mendonorkan darah sesuai golongan darah yang dibutuhkan. Meski demikian, PMI tidak sepenuhnya mengharapkan donor darah dari keluarga pasien. Pendonor darah sukarela yang telah terdata di unit donor darah tetap menjadi sumber utama dalam menjaga ketersediaan stok darah. Dan dikatakan juga kebutuhan darah pasien selama ini juga turut terbantu melalui partisipasi keluarga pasien maupun pendonor sukarela. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah tetap terjaga sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Itu dia informasi di sore hari ini, pendengar. Tentu masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda yang sedang beraktivitas di sore hari ini hingga petang hari nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Enak jam.
1: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
0: Oh, banyaknya buah mangga di kebun Kuturi. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
2: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
0: Ngapain jam? Makan buah mangga lah.
2: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
3: Anda asal usul nama Nunukan. Nunukan salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut, jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Oke, pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa download melalui Google Play Store secara gratis ya. Dan ketika Anda sudah mendownload ini, Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapan aja dan di mana aja tanpa ada jeda iklannya. Selain itu juga, pendengar, setelah Anda mendownload aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa sembari membaca berita-berita teraktual melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar RRI Nunukan, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, jelang pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib, nanti saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda. Tapi masih ada dua lagu pop Indonesia dulu ya, saya hadirkan, salah satunya dari The Titans dengan Rasa Ini.

0: Kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, eh gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kenapa laki-laki mesti mencium kening istri dan istri mesti mencium tangan suami? Bahwa semangat dan ketenangan laki-laki terletak pada kening istrinya. Lalu sumber ketenangan dan kekuatan perempuan itu ada di punggung tangan suaminya. Mengecup kening istri atau mencium tangan suami, hakikatnya sebuah simbol dari satu hal paling mahal dalam hubungan suami istri, yakni saling percaya. Janganlah menilai bahwa yang mendorong suami mengecup kening istrinya itu karena birahi. Seorang suami mengecup kening istri adalah cara dirinya mendapatkan ketenangan. Dan perempuan mencium tangan suami bukan semata tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya, tapi itu adalah tanda bahwa keikhlasan menuntunnya. Karena perempuan juga tahu di tangan suaminya ada ridho Tuhannya. Kenapa mesti kening atau tangan? Karena kening perempuan adalah sumber ketenangan dan semangat bagi suami. Karena kening adalah saksi dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keninglah perantara tunduk makhluk pada penciptanya. Keninglah bagi tubuh pertama yang mengaku bahwa Tuhan adalah maha tinggi, sementara diri adalah rendah. Keninglah yang bersujud. Keninglah berada paling bawah sebagai simbol bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kening adalah salah satu bagian tubuh kita paling tinggi. Maka pada kening perempuanlah Tuhan hembuskan sumber ketenangan. Maka tak heran jika suami bisa merasakan ketenangan setelah mengecup kening istrinya. Lalu apakah sama kondisinya dengan tangan suami yang dicium istri? Istri yang mencium tangan suami bukan semata menempelkan bibirnya. Ada doa yang ia panjatkan di tangan suami, semata meletakkan doa di sana. Karena dengan tangan itulah suaminya bekerja untuk orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Lewat ciuman di tangan suami, seorang istri sedang memohon pada Tuhannya agar menjaga tangan suaminya dari hal-hal yang dibenci olehnya. Melalui ciuman yang diletakkan di tangan suami, seorang istri menitipkan doa agar Tuhan menjaga tangan suami untuk menjaga kasih sayangnya dan tak mengambil yang bukan haknya. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum berangkat kerja, pulang kerja, setelah sholat, jangan lupa mencium kening istri atau tangan suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ya, pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini pengajian Al-Quran merupakan rekaman dari suara Qariah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Al-Kitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surah berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

0: Tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang baru saja usai menjalankan ibadah sholat maghrib, khususnya bagi kaum muslimin baru pulang dari masjid, mudah-mudahan untuk aktivitas selanjutnya bisa menyenangkan bagi Anda ya. Selamat berkumpul kembali ataupun beristirahat bagi Anda yang saat ini sedang berada di rumah, yang sedang menjalankan pekerjaan Anda. Tetap semangat selalu untuk Anda. Pendengar, Hari Raya Idul Adha telah berlalu, tapi ternyata perayaan ini bukan hanya perayaan tahunan yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha merupakan momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ustadz Muammar Qadhafi saat menjadi narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Nunukan beberapa waktu lalu mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan umat manusia dalam surah Al-Hajj ayat 37 bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging kurbannya maupun darah hewan kurbannya, melainkan ketakwaan dan ketaatan dari hambanya. Allah mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 37 pendengar bahwa yang sampai kepada Allah adalah ketaatan kita. Jadi Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi penyembelihan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Dan Ustadz Muammar Qadhafi juga mengajak umat Islam untuk melakukan introspeksi setelah Idul Adha. Menurutnya, ukuran keberhasilan seseorang dalam mengambil hikmah Idul Adha bukan hanya banyaknya hewan yang dikurbankan, melainkan perubahan sikap dan perilaku setelah Lebaran Idul Adha.

Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda. Bagi Anda yang mau membaca informasi selengkapnya, bisa langsung lansir laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan ini digelar pada Kamis 4 Juni 2026 sebagai bagian dari rutinitas pengelolaan barang bukti pasca putusan pengadilan. Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari total 47 perkara tersebut, 19 diantaranya merupakan kasus narkotika dengan barang bukti seberat 6,94 gram. Selain itu terdapat 8 perkara pencabulan, kemudian 6 perkara pencurian, 5 perkara penganiayaan, 2 perkara perdagangan, dan 1 perkara kebakaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin di sela kegiatan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Langkah ini menjadi bagian dari prosedur rutin Kejari Nunukan dalam mengelola barang bukti secara tertib dan transparan. Seluruh perkara yang dimusnahkan berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan dengan lokasi kejadian yang bervariasi. Beberapa perkara berasal dari Pulau Sebatik dan kawasan Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Pemusnahan barang bukti ini mencerminkan komitmen Kejari Nunukan juga dalam menegakkan kepastian hukum pasca putusan pengadilan. Kedepannya, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan akumulasi perkara yang telah memiliki putusan inkrah.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, kawasan alun-alun Nunukan menjadi salah satu lokasi favorit yang banyak dipilih pelaku usaha minuman untuk berjualan. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan tersebut memberikan peluang yang cukup besar untuk menarik pembeli dan meningkatkan omset penjualan. Salah seorang pelaku usaha minuman di kawasan alun-alun Nunukan, Sisilia, mengatakan lokasi tersebut dipilih karena banyak dilalui masyarakat setiap harinya. Kondisi ini membuat produk yang dijual lebih mudah dikenal dan mampu menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Selain berjualan secara langsung, Sisilia juga melayani pemesanan secara online. Dan langkah ini dinilai efektif juga untuk menunjang omset pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa minuman dengan beragam varian rasa kini semakin digemari dari berbagai kalangan. Karena itu, inovasi menu menjadi salah satu strategi untuk menarik minat pembeli baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Itu dia pendengar informasi terkait UMKM ya. Kalau Anda sendiri bagaimana? Anda lebih suka belanja di alun-alun atau ada tempat menarik lainnya? Sembari mungkin bisa nongki-nongki, sembari belanja juga, menikmati cemilan ataupun minuman kekinian, Anda boleh ya untuk menyampaikan aspirasi Anda atau menyampaikan pengalaman Anda di 0811 5311945.

0: saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, siap, berani!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Kabar selanjutnya pendengar, masih saya lansir dari laman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat persiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Persiapan yang matang menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing atlet dalam menghadapi ajang olahraga di tingkat provinsi ini. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, meminta seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan intensitas pembinaan atlet. Program pembinaan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nunukan guna memaksimalkan kesiapan atlet menjelang Porprov 2026. Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan dana hibah kepada KONI dan KORMI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Masing-masing organisasi tersebut menerima alokasi anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Dikatakan pula oleh Jonet pendengar, sejumlah kegiatan olahraga kini dilaksanakan melalui KONI dan KORMI Kabupaten Nunukan dengan menggunakan dana hibah daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Kabupaten Nunukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor

sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Terima kasih pendengar, Anda terus setia bersama RRI Nunukan. Dan bagi Anda yang baru bergabung juga selamat bergabung. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sejumlah rangkaian informasi sudah saya hadirkan untuk menemani Anda, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda sekaligus menambah pengetahuan Anda terkait informasi-informasi terkini yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Dan pendengar, sekali lagi saya mengajak Anda juga untuk mengunduh aplikasi RRI Digital bagi Anda yang belum mengunduhnya melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa menikmati beragam berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Nanti pendengar di Nunukan malam ini akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda, dan pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan. Saya Syasha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbeda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali Rista bisa kembali menemani Anda kali ini dalam program Nunukan malam ini, yang mana nanti Rista akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti untuk mengawali Nunukan malam ini, kita akan mengikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin tahu update terbaru informasi dan juga berita baik dari wilayah Indonesia, kemudian wilayah luar negeri mancanegara, baik dan juga informasi regional, bisa Anda dengarkan bersama ya di Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang yang pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5190. disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
14: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
15: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
14: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
15: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
14: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
16: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
14: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
18: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
19: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
17: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
19: Terima kasih sekali lagi.
17: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hegman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman, ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami mendengarkan Pro 1 Nunukan di terestrial frekuensi 96,3 untuk wilayah Nunukan, kemudian 91,5 untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 untuk wilayah Krayan. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, para pendengar RRI di mana saja berada. Selamat malam, salam untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di mimbar Katolik RRI Kabupaten Nunukan. Malam ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34 tentang hukum-hukum yang paling utama. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu dalam mimbar Katolik RRI Kabupaten Nunukan. Hadirlah bersama kami dari awal hingga selesai acara ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat Yesus berdialog dengan seorang ahli Taurat yang ditulus. Di tengah perdebatan hukum yang rumit dalam tradisi Yahudi, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus dengan tenang dan merangkum seluruh hukum tersebut menjadi dua hal yang dikenal sebagai hukum kasih. Yang pertama, mengasihi Allah dengan totalitas. Yesus menegaskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu."
Ini adalah panggilan untuk tidak setengah-setengah. Mengasihi Allah berarti menempatkan Dia sebagai pusat hidup, bukan sebagai pelengkap. Mengasihi dengan akal budi berarti menggunakan kecerdasan kita untuk mengenal kehendak-Nya. Mengasihi dengan kekuatan berarti melayaninya dengan tenaga, waktu, dan harta yang kita miliki. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hukum yang kedua adalah konsekuensi dari yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada manusia. Mengasihi sesama berarti peduli, berbagi dan berkorban, menjadikan kebaikan orang lain sebagai prioritas, bukan hanya kenyamanan diri sendiri. Tiga, kasih melebihi kurban. Ahli Taurat setuju bahwa mengasihi Allah dan sesama adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Seringkali kita terjebak pada ritual agama. Kita pergi ke gereja, doa-doa formal, tetapi melupakan esensinya. Tuhan lebih menginginkan kasih yang nyata dalam tindakan sehari-hari daripada sekedar persembahan. Apakah hidup kita sudah mencerminkan hukum kasih Allah? Ataukah kita masih mengasihi Allah hanya saat kita butuh? Dan mengasihi sesama hanya jika menguntungkan? Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Kita dipanggil untuk tidak hanya dekat, tetapi masuk dan hidup dalam kerajaan Allah. Semoga Bapak Ibu Saudara sering terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, maka marilah kita menutup rangkaian acara ini dengan doa.

kasih atas penyertaanmu selama pertemuan kami ini. Semoga sabda Tuhan yang kami renungkan dapat menumbuh kembangkan iman kami, terutama dalam hidup gereja dan kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, mari kita dengarkan drama radio berjudul Jangan Wariskan Luka Laut.
2: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Eh, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
0: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau kesana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Eh, terus Joshua?
2: Ya Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, Bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar Bapak.
1: Eh, Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
3: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
1: Apa itu?
3: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
1: Semalam ini, Bapak.
3: Saya mau ajak dia ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
3: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Bapak
3: Joshua.
1: Ini, Bapak.
3: Hei, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
3: Oh. Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan Bapak. Tidak ada.
0: Joshua!
1: Sabar, Bapak.
0: Joshua!
1: Sabar.
0: Sini, Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Sini.
2: Kenapa?
0: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
2: Apa Bapak?
0: Kau ikut Bapak.
2: Joshua mau ke sekolah Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
0: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
1: Bapak.
0: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti Bapak.
2: Tapi Bapak.
1: Jangan begitu Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
2: Sudah, Mama.
1: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
2: Iya, Mama.
0: Mama, kurus kau anak saja,
1: Iya, toh.
0: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
1: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
4: Buang, tong angkat, dia buang gitu.
0: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
2: Pace, Pace lo tau.
0: Mama, tong jalan dulu
6: Yo, hati-hati
2: Yo, deh.
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
2: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
2: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
0: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
4: Sudah.
0: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
2: Bapak, jangan.
0: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
4: Sumbu, terbisa kah?
0: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas, saya buang ini.
2: Gak apa-apa, hati-hati.
0: Gampang, barang apa jadi?
2: Bapak, hati-hati.
0: Bapak jadi, awas.
2: Bapak.
0: Tepuk tanganku.
6: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
1: Papa, sayang. Papa, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
6: Iyo, mama, aduh.
1: Papa,
6: sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak susah, salah sekali. Aduh, mama.
1: Sudah, bapak. Sudah terjadi. Terus, bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti bapak begini, kan?
6: Tidak, tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
2: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti bapak.
1: Bapak,
2: Joshua sedih.
6: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari itu. Kau raku, nih, aduh. Aduh, mama minta maaf, mama.
2: Iya, papa. Joshua masih mau sekolah.

Luas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Saut Rodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda, dan untuk kurang lebih nanti sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saya hadirkan informasi dari Piala Dunia 2026. Inilah daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Craig Gordon, paling senior. Penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 berusia 43 tahun. Per 11 Juni 2026 usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi. Kemudian ada Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua, di mana gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Kemudian pendengar, ada Edin Dzeko. Dia menempati posisi kelima, dan penyerang Bosnia dan Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari tahun ini. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Wow, ternyata banyak banget ya ada para pemain senior tersebut. Diharapkan memang tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola. Pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan dunia. Kalau ada tertarik untuk membaca daftar selanjutnya, karena ini ada 20 pemain ya, Anda bisa cek informasinya di portal rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital dengan memanfaatkan fitur pencarian. Anda bisa mencari daftar pemain tertua Piala Dunia 2026.

0: Konon, menurunkan berat badan dapat membantu mengatasi nyeri lutut. Bagaimana bisa? Tahukah Anda, berat badan berlebih membuat sendi-sendi pada tubuh, khususnya lutut, mengalami peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini berdampak pada rusaknya kartilago atau jaringan dalam tubuh yang melindungi sendi, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Setiap penurunan berat badan sebesar 0,5 kg, maka beban lutut juga akan berkurang sebanyak 1,5 kg. Bayangkan, jika Anda mampu mengurangi berat badan lebih banyak, tentu beban lutut akan semakin berkurang. Pilihan terapi untuk mengatasi nyeri lutut memang beragam. Namun, dengan menurunkan berat badan, Anda dapat merasakan manfaat kesehatan yang lebih luas. Ayo, sayangi sendi Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

nyamuk itu vegetarian. Huh? Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya? Aduh, jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya.

Pendengar, satu informasi lagi saya hadirkan dari Piala Dunia 2026. Kartu merah hingga VAR, ini aturan baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru untuk meningkatkan fair play dan efektivitas pertandingan. VAR diperkuat, protes berlebihan disanksi, serta pemborosan waktu diawasi lebih ketat. IFAB menetapkan perluasan fungsi VAR untuk membantu pengambilan keputusan wasit secara lebih akurat di lapangan. Aturan ini mulai diterapkan pada Piala Dunia 2026. VAR kini dapat membatalkan kartu kuning kedua jika pemain mendapat penilaian yang berbeda. Keputusan tendangan sudut juga dianulir jika wasit terbukti keliru. Pemain yang meninggalkan lapangan untuk memprotes wasit terancam kartu merah. Tim yang melakukan protes dengan meninggalkan lapangan juga akan dianggap kalah. Di Piala Dunia 2026, wasit diminta lebih proaktif mengawasi pelatih. Instruksi saat pemain cedera dan mendapat perawatan akan diperhatikan. Kami tak mengizinkan pemain kembali menemui pelatih saat kiper sedang cedera di lapangan. Kiper bisa cedera, tapi pemain tak boleh meninggalkan lapangan untuk berbicara dengan pelatih. Ujar Kepala Wasit FIFA Perluigi Collina. Itu tadi informasi soal aturan baru ya di Piala Dunia 2026. Kalau Anda ingin membaca ulang ulasannya seperti apa, bisa langsung saja Anda ke www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat RRI, selain susu sebenarnya ada banyak pilihan minuman sehat kaya akan nutrisi yang bisa membantu menjaga energi, fokus, dan konsentrasi bagi pelajar. Apa aja ya? Pertama, ada smoothie buah dan sayur. Smoothie adalah minuman yang terbuat dari campuran buah dan sayur yang diblender dengan tambahan cairan seperti air, yogurt, atau jus. Smoothie mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Kedua, ada jus jeruk. Jus jeruk adalah salah satu minuman yang kaya akan vitamin C. Vitamin C penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Ketiga, air kelapa. Air kelapa adalah minuman alami yang sangat menyegarkan dan mengandung elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh setelah beraktivitas fisik. Air kelapa juga kaya akan kalium loh, yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan kesehatan jantung. Keempat, ada minuman kacang hijau. Minuman tradisional yang kaya akan protein nabati dan serat. Kacang hijau juga mengandung vitamin B yang bermanfaat untuk meningkatkan energi dan memori otak. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi sebagai sumber gizi tambahan bagi pelajar yang membutuhkan asupan energi lebih. Dan yang terakhir ada infused water. Infused water atau air infus adalah air yang dipadukan dengan potongan buah, sayur, atau rempah-rempah seperti mentimun, lemon, daun mint, atau jahe. Minuman ini memberikan rasa segar dan aroma alami, serta memberikan tambahan vitamin dan antioksidan dari bahan-bahan alami.

0: Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah, hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya seperti teh pada umumnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah,

0: harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia Rundukan, Anda masih bersama Rista dalam Rundukan malam ini. Dan sekarang kita saatnya masuk ke segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk itu, jika Anda tertarik untuk bergabung bersama saya di Ruang Rindu hari ini pada edisi hari Kamis 4 Juni 2026, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0811-5311-945. Mari kita nikmati dulu alunan lagu dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu boleh, silahkan bisa menghubungi kami baik via telepon, SMS, chat maupun VN ya di 0811-5311945. Nah, mendengar, saya punya satu informasi menarik untuk kita semua nih. Apakah Anda sudah tahu perbedaan antara introvert, extrovert, dan ambivert? Kalau belum, yuk kita simak bareng. Masih banyak orang yang ternyata belum memahami tipe kepribadian yang dimiliki, meski berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, mulai dari yang lebih menonjol hingga cenderung nyaman berada di balik layar. Sebagian orang aktif bersosialisasi, sementara lainnya lebih pendiam atau berada di antara keduanya. Untuk introvert, ini adalah seseorang yang umumnya menyukai suasana tenang dan merasa nyaman saat menghabiskan waktu seorang diri. Mereka cenderung lebih selektif dalam berinteraksi serta tidak selalu tertarik terlibat pada pengalaman sosial baru. Kemudian, dalam bersosialisasi, introvert biasanya lebih banyak mengamati dan tidak terlalu nyaman berada di tengah keramaian. Karakter ini umumnya ditandai sifat pendiam, menyukai kesendirian, teliti mengamati lingkungan, serta menyukai ketenangan. Kemudian, kepribadian extrovert. Kepribadian ekstrovert umumnya berlawanan dengan introvert karena ia lebih menikmati interaksi sosial dan berbagai aktivitas bersama banyak orang. Mereka cenderung antusias menjalin pertemanan, mencoba pengalaman baru, serta merasa nyaman berada di dalam lingkungan dinamis. Dalam keseharian, ekstrovert biasanya mudah bersosialisasi dan tidak kesulitan membangun komunikasi dengan orang lain. Karakter ini sering ditandai rasa percaya diri, menyukai keramaian, aktif dan senang bertemu banyak orang. Dan kepribadian yang terakhir, tipe ambivert. Nah, kalau ambivert ini adalah tipe kepribadian yang dia tuh memadukan karakter introvert dan extrovert dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Mereka umumnya mampu menyesuaikan cara berinteraksi sesuai kondisi, sehingga lebih fleksibel saat menghadapi lingkungan baru. Misalnya dia ketika menghadapi introvert, berarti jangan terlalu overwhelmed lah ya, terlalu banyak ngomong tanpa mau mendengarkan. Tapi begitu juga sebaliknya nih, kalau berinteraksi dengan ekstrovert, karena ekstrovert itu suka bersosialisasi, kumpul sama orang, berarti harus lebih terlihat aktif dan engage dengan percakapannya gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan ambivert ini bisa bersikap aktif, tetapi di waktu lain lebih memilih tenang. Ya, itu tadi seperti yang saya barusan kasih contoh ya. Karakter ini ditandai kemampuan beradaptasi, nyaman di keramaian, dan menyesuaikan diri dengan lawan bicara.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Okay, pendengar ada masih bersama kami di Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau bergabung pada malam hari ini, silakan Anda boleh menghubungi kami ya di 0811-5311-945. Ini bisa melalui telepon, SMS, VN, chat, maupun juga VN tadi udah saya sebut ya. Oke lah, VN, chat, SMS maupun juga telepon ya. Sekali lagi di 0811-5311-945. Untuk Ruang Rindu sendiri hadir setiap hari untuk menemani malam hari Anda pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan ini akan memutarkan lagu-lagu pop ya, pendengar. Kalau mau dangdut jangan di Ruang Rindu, tunggu nanti waktu ada segmen Pro Dangdut di jam 14.30. Tapi kalau untuk setiap malamnya yang akan menemani Anda adalah segmen Ruang Rindu. Jadi silakan, masih ada waktu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, mager.
1: Ayo.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini dalam segmen Ruang Rindu edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Ini saya cek tadi sempat ada telepon ya. Cuman tadi kayaknya mungkin waktu lagunya sedang terputar jadi belum diangkat. Boleh ditelepon lagi ya, pendengar. Oke, ini udah masuk telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, sebentar. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, okay. Karista bisa dengar?
4: Oke, okay, udah. Kata Judin, gimana kabarnya malam ini?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Tadi sempat dengerin enggak aku sebaliknya? Bahas? Aku alhamdulillah sehat juga. Tadi sempat dengerin enggak aku bahas yang introvert, extrovert sama ambivert?
5: Iya, dengar-dengar dikit sih tadi.
4: Nah, kata Judin, iya. Kira-kira yang tipikal kepribadiannya yang mana nih? Yang introvert, extrovert, atau ambivert?
5: Yang pertama.
4: Yang introvert ya?
5: Yang pertama, yang tadi yang satunya.
4: Apa? Yang pertama aku sebutnya tadi introvert, extrovert, sama kedua? Ambivert.
5: Kedua.
4: Oh, extrovert. Berarti suka ini ya, kalau yeah. Misalnya lagi capek, ngobrol sama orang, ketemu orang, malah energinya ke-charge ya?
5: Betul.
4: Oke. Okay. Nice. Tapi menurut kata Judin, kelemahan extrovert apa? Kalau dilihat kan emang kayaknya asik ya, dia social butterfly, energinya yeah. Gak habis-habis. Tapi kelemahannya apa nih? Extrovert tuh
5: kelemahannya mungkin dia biasanya lebih terbuka, meskipun nggak semua orang juga sih. Masih ya betul, nggak berlaku pada semua orang. Kadang dia bisa cerita gitu.
4: Oh, jadi mungkin bisa. Jadi kalau kebablasan jadi oversharing gitu ya?
5: Betul, tapi mungkin nggak semua juga. Kan tiap orang beda-beda juga gitu.
4: Tapi kemungkinan bisa saja terjadi gitulah ya.
5: Iya, mungkin kalau terjadi itu tanpa sadar, karena mungkin kalau untuk menceritakan pasti dia, kalau memang dia memang menjaga, pasti dia tidak akan menceritakan gitu.
4: Oke, okay. Kata Judin malam ini mau dengerin lagu apa?
5: Sandi Kanester.
4: Gimana? Tulisannya?
5: Sandi Kanester.
4: Sandi, sebentar. Oke, okay, judulnya?
5: Lelaki Dungu.
4: Oke. Okay. Oke, ini kayaknya liriknya lucu ya dari judulnya.
5: Iya.
4: Silakan salam-salamnya.
5: Sebenarnya lagunya ini lagu Indonesia tapi ada bahasa Inggrisnya dia. Oke, buat Kariska selamat bertugas. Ini mungkin jadi lagu penutup buat semuanya aja deh yang lagi mendengarkan. Buat Kariska jaga kesehatan. Tapi sehat kan malam ini kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Udah makan tadi?
4: Udah dong, biar semangat kan harus makan dulu.
5: Iya, oke, buat Kariska jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di hari apa ya? Hari Sabtu siang. Oke, makasih Kariska, selamat malam.
4: Sama-sama, terima kasih Kak Tajudin udah gabung ya, meramaikan di ruang rindu malam ini. Tadi sempat saya lihat juga ada telepon dari Pak Alimin ya, tapi belum sempat keangkat. Besok Pak Alimin bisa gabung lagi ya di ruang rindu edisi selanjutnya. Atau kalau mau bareng sama saya lagi, besok juga lusa di Prodangdut gitu. Dan pastinya untuk pendengar yang dari tadi sudah mengikuti Ruang Rindu, semoga diberikan kesehatan ya. Terus juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan Ruang Rindu ya pendengar, karena Ruang Rindu ini hadir setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi misalnya hari ini belum berkesempatan buat request lagu, tenang aja, masih ada hari esok. Oke, kita langsung puterin aja ya lagu request dari Kak Tajudin. Tadi ada Sandy Canester, Lelaki Dungu.
6: Siapa nih?

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya, milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.
4: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nonokan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan topik kali ini, judi online dari harapan menjadi kehancuran. Kali ini Mutiara Pagi akan disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Asari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Dan Mutiara Pagi ini disiarkan langsung melalui Facebook, Anda bisa saksikan, dan YouTube RRI Nunukan, dan frekuensi FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman lisani, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita, kesempatan dan juga terutama adalah nikmat hidayah dinul Islam yang sampai dengan saat ini Allah tetapkan di dalam diri kita, sehingga kita pagi hari ini bisa melanjutkan aktivitas kita, kita bisa melanjutkan amal solih kita, kita bisa melanjutkan kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khaira, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judi online marak sekali sekarang ini di kalangan kita umat Islam, dan kita tidak pernah menyadari bahwa kita terjebak dalam keharaman. Hampir setiap hari, setiap saat kita melakukan dosa besar. Ada harapan awalnya dari judi online itu, ada harapan bisa menang, ada harapan kita bisa mendapatkan rezeki, ada harapan kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan hasil, mendapatkan keberuntungan dari judi tersebut. Tetapi justru sebaliknya, yang kita dapatkan adalah kehancuran. Tidak pernah kalah, tidak pernah menang. Dalam judi itu tidak pernah menang, tapi justru kalah dan selalu mengerjakan dosa, keharaman, keharaman. Tidak jadi dapat keberuntungan, tidak jadi dapat harta, tidak jadi dapat uang, tidak jadi dapat kemenangan, tetapi setiap hari kekalahan, kekalahan. Yang dijanjikan hanya kemenangan, tetapi terus lebih banyak kalahnya. Modal habis, uang habis, tidak dapat untung, tidak dapat kemenangan, malah mendapatkan dosa besar. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk menasihati kepada diri kita bahwa Islam itu mempunyai syariat yang harus kita taati, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan, tujuannya adalah untuk kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita di dunia, terutama adalah untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang iman. Nah, kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dinul Islam. Kita sudah diberi hidayah agama Islam. Kita diberi hidayah oleh Allah dengan Islam. Maka kita harus menjaga hidayah tersebut. Caranya adalah bagaimana? Dengan ta'zim terhadap syariat yang ada di dalam Islam itu. Bagaimana kita betul-betul memuliakan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dinul Islam ini, dengan kita taat terhadap syariat, ketentuan yang ada di dalam syariat Islam itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Ketika kita sudah menjadi orang iman, menjadi orang Islam, maka dunia ini adalah menjadi penjara bagi kita, yang mana ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ada syariat nanti yang berupa perintah, harus begini. Diibaratkan di sebuah penjara. Namanya di dalam penjara itu ada aturan, kamu harus begini, tidak boleh kamu begini. Itu yang namanya sijnul mu'min, penjara bagi orang iman. Dan di dalam syariat Islam juga begitu. Dunia ini dibatasi oleh syariat. Orang iman tidak boleh begini, haram. Orang iman tidak boleh begini, ini haram. Orang iman harus begini, wajib. Orang iman harus begini, wajib. Ada perintah dan ada larangan. Tetapi dunia ini adalah wajannatul kafir, surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, yang namanya surga tidak ada batasan-batasan. Silakan, tidak ada kewajiban harus begini. Ketika Allah merintahkan aqimus shalah, tidak ada kewajiban shalat untuk dia. Dianggap tidak ada kewajiban itu, maka bebas. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman tidak terkena kewajiban itu. Tidak ada aturan bagi dia. Ketika Allah melarang wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, tidak ada aturan bagi dia. Tetapi kita orang-orang yang beriman, ketika Allah sudah memberikan keimanan kepada kita dan kita di dalam dinul Islam, maka dunia ini menjadi penjara bagi kita dan kita dibatasi oleh aturan. Ada syariat yang berupa perintah, ada syariat yang berupa larangan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang iman, dibatasi dengan aturan-aturan syariat, perintah, dan syariat yang berupa larangan. Jannatul kafir, dan dunia ini adalah menjadi surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini yang harus kita fahami, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, di dunia dibatasi dengan aturan syariat. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rabbi, wahai Rasul, apakah Islam itu? Qala Rasulullah SAW, yang dinamakan Islam itu adalah antuslima qalbaka lillah. Islam itu adalah antuslima qalbaka, kamu memasrahkan qalbaka, pada hatimu, lillahi, kepada Allah. Kamu memasrahkan hatimu, dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Diatur dengan syariat. Kamu memasrahkan dirimu kepada Allah untuk diatur dengan syariat. Tadi ada syariat yang berupa perintah, ada syariat yang berupa larangan. Pasrah diri kita kepada Allah untuk diatur dengan syariat. Ketika Allah mengatur kita dengan syariat yang berupa perintah, pasti ada maslahat, ada kebaikan untuk kita, untuk hidup dan kehidupan kita di dunia. Terutama adalah kemaslahatan untuk kehidupan kita di akhirat. Seperti yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada saya dalam kehidupan dunia. Fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan-kebaikan kepada saya dalam kehidupan di akhirat. Mungkin Allah benar, dan jagalah saya selalu dari siksa api neraka. Nah, ini semuanya adalah kemaslahatan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hidup dan kehidupan kita di dunia, terutama adalah kehidupan kita di akhirat. Sekali lagi, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, dan sebagai orang-orang yang beriman, hidup di dunia diatur oleh Allah dengan syariat untuk kemaslahatan, kebaikan hidup dan kehidupan kita dunia, terutama adalah kehidupan di akhirat. Itu yang harus betul-betul kita sadari dan kita fahami. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk adanya syariat di dalam Islam yang berupa larangan. Di dalamnya ada larangan kita, bagi kita, ya, larangan bagi kita umat Islam untuk berjudi. Al-Maisir. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dan itu digandengkan oleh Allah, disandingkan oleh Allah dengan khamr. Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Khamr itu, di pertemuan kita yang lalu sudah dibahas bahwa khamr itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal dan memabukkan. Itu namanya khamr. Wal maisir, dan judi. Nah, judi ini adalah mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu namanya al maisir. Kemudian wal ansobu, dan berhala. Wal azlam, dan mengundi nasib. Wal ansobu, berhala, itu adalah memberikan apa namanya, seserahan, sesaji untuk berhala dan menyembah berhala, termasuk syirik. Kemudian wal azlam. Azlam itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mau berbuat sesuatu atau melakukan perjalanan, misalnya punya hajat tertentu, dia mengundi dulu jadi atau tidak. Itu namanya azlam, dan itu termasuk dalam ranah syirik. Ansabu wal azlam. Nah, fokus kita adalah kepada al-maisir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir, judi, wal ansabu wal azlam adalah rijsun. Allah mengatakan semua ini, ya, khamr, judi, kemudian berhala, kemudian mengundi terhadap nasib, itu adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram. Nah, kemudian Allah mengatakan min amali syaitan, juga termasuk amalan syaitan. Maka ketika kita melakukan maisir, judi, itu adalah termasuk min amali syaitan. Allah bilang kepada kita fajtanibuhu, jauhilah, jauhilah. Dan itu sudah Allah sampaikan kepada kita syariat yang berupa larangan. Rijsun, judi itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang haram. Min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajatan ibu, maka jauhilah. Maka ketika Allah melarang kepada kita, hukumnya adalah haram. ini yang harus kita paham. Mau judinya bentuk yang konvensional, ya, bentuknya yang konvensional, yang memakai alat-alat seperti kartu atau pakai dadu atau pakai apapun itu, atau yang bentuknya yang saat ini marak, yaitu dengan cara online memakai aplikasi, cukup di gawai kita, di gadget kita, di smartphone kita. Nah, sekarang ini kedoknya adalah dengan apa? Permainan. Tapi ada sesuatu yang dipertaruhkan, ada deposit yang harus kita dahulukan, ada deposit yang harus kita tanamkan, baru kemudian kita bermain, dan kalau menang baru kemudian didapatkan. Itu maisir. Kecuali permainan itu tidak ada deposit yang kita masukkan, tidak ada deposit yang kita taruh terlebih dahulu, maka itu akan menjadi permainan yang seperti biasa saja. Nah, tetapi ketika ada deposit yang kita masukkan dan kita pertaruhkan deposit itu, kalau menang kita kembali dan didapatkan untung, dan kalau kita kalah kemudian deposit itu hilang, nah itu yang disebut sebagai al-maisir. Nah, maka ini harus betul-betul kita mengerti dan kita pahami, supaya apa? Kita tidak terjebak dalam judi. Dan dalam ayat 100, dalam ayat 91-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam larangan judi, larangan khamr itu. Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan itu syaitan itu ingin menanamkan ayyuki bainakum, menanamkan di antara kalian al baghdha, ya, pada kebencian, dan al-adawa, dan permusuhan. Dari yang diharamkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu, sebenarnya setan itu adalah ingin menanamkan kebencian dan permusuhan dari fil khomri wal maisir, dari dua yang disebut pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang akibat yang luar biasa dari khamr dan judi. Banyak orang yang kalah dari judi, akhirnya apa? Permusuhan, akhirnya apa? Berkelahi suami dan istri, antara teman dengan teman. Akan hancur. Hanya gara-gara judi. Banyak berita yang sudah kita lihat di media sosial, di media-media mainstream, ada kasus pembunuhan, ada kasus perceraian dan lain sebagainya, yang disebabkan oleh maraknya apa? Judi online. Menang tidak pernah, uang habis, dosa didapatkan. Itulah ironinya judi online saat ini. Ta'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai umat Islam harus mengerti dan memahami tentang ini, bahwa di dalam syariat Islam itu tidak hanya sekedar syariat yang berupa perintah yang harus kita kerjakan, tapi ada syariat-syariat yang berupa larangan yang harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Maka kemudian Allah menggarisbawahi di akhir ayat 91, fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari perbuatan judi dan khamr itu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita coba untuk sama-sama mengerti, sama-sama memahami bahwa di dalam syariat Islam itu ada syariat yang berupa larangan yang harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ada harapan memang di dalam permainan judi itu. Ada harapan kemenangan, memang dijanjikan kemenangan. Terkadang kita memang nanti ada masanya kita dimenangkan satu kali, tapi setiap hari kalahnya lebih banyak. Itu judi, dan itu hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan halal dan thayyib, dengan halal dan thayyib. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Ingat, apapun yang kita dapatkan, misalnya ada kemenangan yang kita dapatkan dari judi, tetap hukumnya adalah haram. Dan kalau haram kemudian kita makan, kita nikmati, akan menjadi daging, menjadi tenaga yang tumbuh dalam diri kita. Dan bagaimana pesan dari Rasulullah SAW, la tadakhul jannah lahmun nabata min sukhtin, tidak akan masuk ke dalam surga daging tubuh kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Fannaru awla biha, dan neraka adalah yang pantas untuk menjadi tempatnya. Nah, ini ancaman dari Allah dan ancaman dari Rasulullah SAW yang harus kita waspadai. Maka cocok ketika Allah mengatakan hal antum mundahun, maka berhentilah. Berusaha bagaimana untuk kita bisa berhenti dari perbuatan yang diharam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu, kita hidup di dunia, berusaha bagaimana kita menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Sudah saatnya kita mengerti dan memahami syariat Islam secara utuh. Kalau kita perhatikan, begitu banyak dari kita umat Islam yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang syariat Islam secara utuh. Ada perintah tidak dikerjakan, ada larangan tidak dijauhi. Betapa banyak ketika Allah perintah coba kepada kita, aqimus shalah, tegakkan sholat, masih banyak dari umat Islam, dari kita umat Islam yang tidak menegakkan sholat lima waktu. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kita untuk berpuasa, masih banyak dari kita yang tidak tahu tentang wajibnya mengerjakan puasa. Sehingga banyak dari kita umat Islam yang tidak puasa, padahal itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita langsung. Begitu juga tentang larangan, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita, innamal khamru wal maisir, judi itu adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, min amal syaitan, termasuk perbuatan setan, fajatan ibu jahil. Masih banyak dari kita yang terjerumus dengan judi. Masih banyak dari kita umat Islam yang terjerumus dengan judi. Khamr begitu juga, sudah diharamkan segala sesuatu yang memabukkan, menutupi terhadap akal sehat, termasuk narkoba. Sudah tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak dari kita umat Islam yang terjerumus, terjebak dalam keharaman itu. Ini menjadi nasihat bagi kita umat Islam, sudah saatnya kita berhenti dari hal-hal yang diharamkan, dan sudah saatnya kita berusaha bagaimana mengerjakan terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kerjakan, keharaman kita jauhi. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Mau kapan lagi? Inilah saatnya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, pasti Allah akan menghapus terhadap dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatan, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Coba, ini yang kita usahakan, bertaubat kepada Allah, kemudian ketika ada perintah kita laksanakan, ada hal-hal yang wajib kita kerjakan, dan ketika ada larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan kehidupan dunia. Falanuhiyannahum hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan-kehidupan yang baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum, akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan, kerjakan perintah, maka kita akan dapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan kehidupan mulia di akhir. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan berkah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian materi pagi kali ini dengan topik judi online dari harapan menjadi kehancuran. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita jadikan pedoman, bukan hanya lewati telinga kiri keluar telinga kanan diimplementasikan, karena banyak kejadian. Bahkan Pengadilan Agama Nunukan mencatat jumlah perceraian akibat judi online itu terus meningkat dan sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan untuk kita di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit ke depan kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita.
1: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutlah cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim.
2: Ada intrakurikuler, kokukuler dan ekstrakurikuler. Di sini kokukuler ini adalah merupakan implementasi ataupun adanya penekanan ataupun bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu di samping intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
3: Sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menggelar pameran karya kokurikuler Harmoni Nusantara. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
1: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
4: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
1: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
4: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah

0: Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menggelar pameran karya kokurikuler harmoni Nusantara. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala SMA Negeri 2 Nunukan Selatan, Untung Sugianto, mengatakan pelaksanaan pameran kokurikuler karya siswa merupakan pelaksanaan kurikulum pembelajaran mendalam atau dulunya kurikulum merdeka. Ia menjelaskan dulunya siswa-siswi menggelar gelar karya, namun saat ini pameran kokurikuler dengan mengutamakan kepada kokurikulernya seperti seni tari budaya, kuliner, dan lain sebagainya.
3: Karena memang dalam pelaksanaan kegiatan kita ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di sini kokurikuler ini adalah merupakan implementasi ataupun adanya penekanan ataupun bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu di samping intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kokurikulernya ini adalah merupakan wujud daripada adanya implementasi antara pembelajaran di sekolah dengan anak diberikan pemahaman di lingkungan sekolah luar sekolah.
2: Ia juga mengatakan seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 dapat belajar budaya, tradisi, kuliner, ekonomi, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan implementasi apa yang sudah didapatkan di sekolah dan dapat dilihat, kemudian dapat diukur dari daftar penilaian kemampuan siswa-siswi di kokurikuler.
3: Ya, harapan kita nanti anak-anak itu dengan anak-anak bisa contohnya dari segi kuliner seperti Mbak katakan tadi kuliner ya. Kalau kulinernya otomatis kan nanti kalau seandainya anak-anak kita nanti entahkah dia lulus dari sekolah ini apakah melanjutkan ke kota lain atau ke di masyarakat nanti tidak lanjutkan atau hidup dalam masyarakat ya mungkin misal satunya sedikit banyaknya ya. Sedikit banyaknya bisa jadi pengusaha kuliner atau bagaimana. Tapi yang jelas itu harapan kita semua.
2: Untung Sugianto menegaskan jika sekolah memberikan peluang kepada anak didiknya untuk bisa mengembangkan dirinya di samping menimba ilmu di sekolah. Selain intrakurikulernya di sekolah itu berjalan, ekstrakurikulernya dan kokurikulernya ada hasil dan semuanya berjalan dengan baik. Dalita Reri melaporkan.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan ini digelar pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sebagai bagian daripada rutinitas pengelolaan barang bukti pasca putusan pengadilan. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
4: Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari total 47 perkara tersebut, 19 diantaranya merupakan kasus narkotika dengan barang bukti seberat 6,94 gram. Selain itu, terdapat 8 perkara pencabulan, 6 perkara pencurian, 5 perkara penganiayaan, 2 perkara perdagangan, dan 1 perkara kebakaran. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.
5: Jadi 47 perkara ini ada 19 perkara narkotika ya dengan berat 6,94 gram. Ini ada kasus penganiayaan juga ada 5 perkara, pencurian 6 perkara, pencabulan 8 perkara, perdagangan 2 perkara, penganiayaan 1 perkara.
4: Pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Langkah ini menjadi bagian dari prosedur rutin Kejaksaan Negeri Nunukan dalam mengelola barang bukti secara tertib dan transparan. Seluruh perkara yang dimusnahkan berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan dengan lokasi kejadian yang bervariasi. Beberapa perkara berasal dari Pulau Sebatik dan kawasan pelabuhan Tunontakan Nunukan.
5: Jadi rincian-rincian dari perkara yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan kegiatan rutinitas kita ya terkait dengan masalah barang bukti yang sudah putus oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap.
4: Pemusnahan barang bukti ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Nunukan dalam menegakkan kepastian hukum pasca putusan pengadilan. Kedepan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan akumulasi perkara yang telah memiliki keputusan inkrah.
5: Asalnya ya untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Nunukan, wilayah hukum Nunukan. Variatif, ada yang memang di Sebatik, ada yang di daerah apa namanya pelabuhan Tuntaka, ya. ada beberapa tempat lah kejadian itu jelas di wilayah hukum Nunukan.
4: Dari Nunukan Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2B TPI Nunukan telah melaksanakan tim pengawasan orang asing di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing, tim Pora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan tim pengawasan orang asing, tim Pora, bukan hanya sekedar formalitas, namun dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja imigrasi Nunukan. Rutin melaksanakan tim Pora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan.
6: Tim Pora kemarin itu bentuknya adalah rekonsiliasi atau koordinasi perihal apa yang isu-isu apa yang ada di sekitar Labang. Jadi hal tersebut yang akan menjadi mungkin bentuk operasi kita selanjutnya, apakah ini bentuk operasi gabungan atau operasi mandiri atau operasi intelijen, agar kita dapat menanggulangi permasalahan itu atau bahkan kita menghindarkan permasalahan itu ada di wilayah kerja kita.
2: Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain, untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran. Karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia.
6: Kita tidak sadari ada di sekitar kita karena kebetulan dengan wilayah Sabah dan karakteristik orangnya hampir serupa. Untuk saat ini PLBN Labang itu hanya menggunakan perlintasan menggunakan PLB. Pada dasarnya imigrasi Nunukan sudah siap dalam penerbitan ataupun dalam perlintasan paspor di Labang.
2: Ia juga menyampaikan jika imigrasi kelas 2 TPI Nunukan siap melayani pelintasan menggunakan dokumen paspor, namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di pos PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun imigrasi Nunukan juga sudah siap. Delita Riri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Kita beralih ke informasi teknologi. Pendengar, jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama bagi agen Speedput dalam menerapkan sistem pembayaran digital melalui kris di PLBL Lamijung Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama bagi agen Speedboat dalam menerapkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS di PLBL Limijung, Nunukan. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi menggunakan QRIS belum berjalan optimal. Kendala jaringan membuat proses pembayaran melalui QRIS terkadang memerlukan waktu lebih lama untuk diproses. Akibatnya, pihak agen maupun penumpang harus menunggu hingga jaringan kembali stabil agar transaksi dapat diselesaikan. Salah seorang agen Speedboat, Firman, mengatakan pembayaran menggunakan QRIS sangat bergantung pada kualitas jaringan internet. Menurutnya, ketika kondisi jaringan tidak stabil, transaksi berpotensi lambat masuk bahkan gagal diproses.
9: Untuk metodenya untuk keris ini Pak udah bagus. Cuma begini, kadangkala kita lihat jaringan ini bermasalah Pak. Iya terutama ini Pak. Kalau ini loadingnya ini Pak bermasalah, otomatis semua bermasalah Pak. Jadi kalau misalnya Pak, kalau itu penumpang sudah memakai pakai keris Pak, lantas tidak masuk dalam keuangan kami atau keris kami ini Pak, otomatis penumpang ini kami tanggungkan untuk berangkat. Kalau pemberangkatan kami sudah misalnya jam 2 Pak, nah kerisnya belum sampai-sampai masuk, otomatis kami juga tidak bisa menaikkan ini penumpang. Karena sesuai dengan prosedur pembayaran, Pak.
8: Meski demikian, pembayaran menggunakan QRIS tetap diterapkan sebagai salah satu alternatif transaksi non-tunai bagi masyarakat. Selain dinilai lebih praktis, metode pembayaran digital juga memudahkan penumpang yang tidak membawa uang tunai saat melakukan perjalanan.
9: Kalau untuk menerapkan, Pak, sebagian sudah menerapkan. Tapi yang bermasalahnya dalam menerapkan ini, Pak, masalah jaringan, Pak. Jaringan sekarang ini, Pak, kita ini kita tahu nunukan ini, Pak. Kalau jaringan jelek, di situ antara masuk dan tidak.
8: Ia berharap perbaikan kualitas jaringan internet di Nunukan dapat menjadi perhatian dari berbagai pihak. Stabilitas jaringan dinilai menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan transaksi digital serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat bertransaksi. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Pendengar, sebelum menutup warta Nunukan pagi ini, kita ikuti feature kisah 35 tahun perajin mebel di Nunukan bertahan dari gempuran zaman yang dinarasikan oleh Mimin Muslimin. Selamat mendengarkan.
10: Di tengah gempuran furniture modern buatan pabrik yang serba instan, eksistensi perajin mebel lokal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini diuji. Namun bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah mengakar puluhan tahun, inovasi dan adaptasi menjadi kunci utama untuk menolak tumbang. Salah satu potret ketahanan tersebut dapat dilihat di kawasan Simpang Jalan Rimba. Di sudut kota ini, sebuah usaha mebel lokal yang dirintis oleh pria Parubaya bernama Enceng Makil tercatat mampu berdiri kokoh selama 35 tahun.
11: Ini, Pak, usahanya udah berapa lama sih, Pak? Tahun berapa?
12: 35 tahun tadi.
11: Berarti jalan dulu ini belum ada, Pak, berarti, Pak?
12: Sudah ada, cuma belum bagus waktu itu. Kalau yang lama itu benar, kalau yang baru ya.
10: Wilayah jangkauan layanannya pun tidak main-main, merambah hingga ke kawasan Pulau Sebatik hingga pedalaman Sebuku. Restorasi di tengah tantangan ekonomi menjalankan usaha di tengah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari pasokan bahan baku hingga daya beli masyarakat yang fluktuatif. Menghadapi situasi tersebut, Enceng tidak hanya mengandalkan pembuatan produk furniture baru, melainkan menangkap peluang dari jasa restorasi atau perbaikan.
11: Yang sofanya mungkin sudah jeblok, tapi masih bisa diperbaiki. Nah, gitu. Artinya kalau di servis ya?
12: Ya sarannya seperti itulah. Kalau seandainya masih ada yang masih dikasih baik, bagus dikasih baik daripada yang baru kan jelas beda. Nah, tentunya hampir 30% istilahnya diganti. Atau ada 50% sampai 70% diganti. Tergantungnya kerusakan juga, Pak.
10: Bagi masyarakat perbatasan, opsi memperbaiki dinilai jauh lebih realistis dan ekonomis di tengah situasi ekonomi saat ini. Penanganan kerusakannya pun bervariasi, mulai dari perbaikan ringan sebesar 30% hingga perbaikan total yang mencapai 70% dari kondisi fisik barang. Komponen yang diperbaiki umumnya meliputi penggantian bahan kain luar, penambahan busi yang telah kempes, hingga penguatan kembali struktur rangka kayu yang telah rapuh dan patah.
11: Banding dia beli baru, berapa persen kira-kira, Pak, perbedaannya, Pak?
12: Saya ngitung itu perbandingan juga, Pak. Sama aja. Misalkan kalau kita yang baru, nah, kita disesuaikan berapa kita ngambil ongkos, berapa tukang, nah, berapa bahan. Nah, kemudian yang reparasi begitu juga. Sama dengan ongkosnya saja dengan reparasinya. Dengan yang baru bisa berapa ongkosnya, berapa perbaikan. Jadi tergantung dari bahan.
11: Oh, iya.
12: Kalau misalkan
11: iya.
12: Yang baru kan tentunya bahannya ada rangka baru kan.
11: Iya.
12: Kalau misalkan yang lama itu reparasi kerangkanya direparasi itu berapa persen. Kalau yang kainnya ya jelas utuh.
10: Konsistensi layanan dari roda 2 hingga interior sektor usaha yang kini digeluti oleh Enceng sebenarnya berakar dari keahlian dasar yang sangat spesifik, yakni perbaikan jok kendaraan roda 2 dan roda 4. Keahlian upholstery atau backlading inilah yang kemudian bertransformasi menjadi usaha pembuatan kursi dan sofa rumah tangga. Hingga saat ini layanan tersebut tetap dipertahankan guna memenuhi kebutuhan mobilitas warga lokal, mulai dari penggantian bahan jok standar untuk kendaraan harian hingga bahan premium yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Melalui ketekunan para perajin lokal seperti Enceng, industri kreatif di beranda depan NKRI ini membuktikan bahwa keterampilan tangan, pelayanan yang adaptif, dan kedekatan dengan kebutuhan masyarakat adalah pondasi yang membuat UMKM daerah mampu melintasi zaman.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menggelar pameran karya kokurikuler harmoni Nusantara. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Pagi, berbagai macam informasi yang telah kami hadirkan. Dan jangan lewatkan juga Warta Nunukan Siang tepat pukul 14.00 nanti akan menghadirkan berbagai macam informasi yang akan diupdate oleh reporter dan akan dikelola kembali dan siap untuk dipublikasikan. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 6:21 waktu Indonesia Tengah bagi anak SD, SMP, SMA maupun anak PAUD yang akan menuju ke sekolah. Pastikan semua perlengkapan sekolah sudah siap dan sudah berada di dalam tas. Jangan sampai tiba di sekolah ternyata di dalam tas tersebut tak ada isinya pulpen, tak ada pensil, tak ada penghapus, bahkan tak ada buku. Nah, ini bikin repot. Jadi jauh sebelumnya persiapkan diri sejak malam sebagai persiapan untuk besok paginya dalam proses belajar mengajar, sehingga ketika pagi telah bersiap ke sekolah tidak kalang kabut mencari sana mencari sini. Jadi segala sesuatunya sudah dipersiapkan dari malam hari tersebut. Dan buat yang menggunakan motor pergi sekolah, pastikan tetap aman, jangan ngebut, santai saja, jangan terburu-buru, dan tetap mengutamakan keselamatan dengan menggunakan helm yang berstandar SNI. Dan pastikan lampu motor Anda menyala, bensinnya juga mencukupi, dan lampu WCR semuanya berfungsi sebagai bentuk kode ketika kita ingin belok kiri, ingin belok kanan, untuk menghindari terjadinya kecelakaan bagi para pengendara. Karena tanpa ada kode kendaraan lampu WCR tersebut bisa menyebabkan atau potensi terjadi tabrakan, khususnya dari pengendara yang berada di belakang kita. Kalau tanpa ada lampu WCR begitu, maka dianggap kita seolah-olah hanya lurus saja dalam perjalanan, padahal ingin belok ke kiri atau ingin belok ke kanan, akhirnya terjadilah potensi kecelakaan tersebut. Dan deteksi dini, antisipasi sejak dini daripada potensi kecelakaan itu, pastikan semua kendaraan Anda semuanya berfungsi dengan lengkap, mulai dari kaca spion, mulai dari lampu WCR, lampu jalan maupun remnya yang paling utama, termasuk pengamanan menggunakan helm, dan pastikan bensinnya terpenuhi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah petakan seluruh kecamatan rawan karhutla. Warga diminta tidak bakar lahan. Seperti apa informasinya? Mari kita simak sama-sama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan memetakan seluruh kecamatan di daerah ini sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026. Pemetaan ini mengacu pada dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 yang menunjukkan tingkat kerawanan berada pada kategori sedang hingga tinggi di semua kecamatan. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan Daniel mengatakan, seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi tersebut. Ancaman karhutla tahun ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius seiring adanya peringatan BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan serta sebagai bencana hidrometeorologi lainnya. Menurut Daniel, pembentukan tim merupakan upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi potensi karhutla sejak dini. Tim tersebut melibatkan berbagai instansi yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan bencana. Daniel menyebut pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Himbauan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait meningkatnya ancaman karhutla di tengah potensi cuaca ekstrim. Daniel menambahkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Untuk itu perlu kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah terjadinya bencana. Saat apel siaga bencana nasional beberapa waktu lalu, Bupati juga menegaskan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meminta seluruh pemangku kepentingan ikut melakukan pengawasan. Daniel menambahkan penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD sebagai koordinator. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut juga melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau lebih dikenal dengan singkatan KPH, TNI, Polri, serta berbagai pihak lainnya yang tergabung dalam tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 6:40 waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki sebuah informasi dengan informasi budaya. Kita tahu cagar budaya yang ada di Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Itu merupakan warisan nenek moyang kita yang tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga nanti ke depan anak cucu kita bisa merasakan dan melihat daripada budaya yang ada. Dan untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ada 7 cagar budaya yang sudah dipetakan, dan tentu ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bersama-sama menjaganya. Salah satu cagar budaya yang ada di Pulau Nunukan ini, tepatnya di jantung Kota Nunukan, yaitu Tugu Dwi Kora. Tugu yang dimana di dalamnya ada nama-nama pahlawan yang ikut berjuang dalam masa konfrontasi Indonesia Malaysia pada waktu itu. Dan Anda juga bisa melihat langsung di sana alat-alat yang digunakan pada waktu berperang, mulai artileri, senjata meriam, dan berbagai macam tulisan dan foto yang Anda bisa lihat langsung betapa hebatnya para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan sebelumnya yang mengorbankan jiwa dan raganya hingga titik darah penghabisan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Dan tentu kita harus dan berkewajiban menjaga terus apa yang ditinggalkan oleh para pahlawan, salah satunya cagar budaya yang kita sampai saat ini masih bisa menikmati dan melihat langsung tempat-tempat mereka yang ada. Dan seperti apa informasinya, kita sudah membuat dan merangkum, dan dalam sebuah feature kita akan mengetahui jejak 7 cagar budaya ada di mana saja, 7 cagar budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Yuk sama-sama kita dengarkan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena tobat dari kuin dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang

0: ke permukaan, karena memang dulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk menurunkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19, itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah

0: tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Sitaloud Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Hai pendengar, hari mana pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:13 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang kantor imigrasi Nunukan melaksanakan pengawasan terhadap orang asing di Labang. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing atau timpora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan Adrian Suetrisno mengatakan, tim pengawasan orang asing timpora bukan hanya sekedar formalitas, namun dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja imigrasi Nunukan rutin melaksanakan timpora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain, untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran, karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia. Ia juga menyampaikan jika imigrasi kelas 2 TPI Nunukan sudah siap melayani perlintasan penggunaan dokumen paspor, namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun imigrasi Nunukan juga sudah siap. Baik pendengar, kami infokan bahwa tepat pukul 7.30 nanti kita akan update informasi cuaca yang langsung nanti disampaikan oleh pihak BMKG Nunukan. Pastikan ketika Anda sebelum beraktivitas, khususnya yang berprofesi di laut, petani, nelayan maupun petani rumput laut termasuk pemukat ikan dan motoris, pastikan update terus cuaca Anda di BMKG Nunukan, karena segala sesuatu informasi terkait tentang cuaca nanti akan disampaikan mulai pagi, siang hari, malam hari, hingga dini hari. Bahkan cuaca tersebut dipersiapkan untuk 1-3 hari ke depan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Cinta The Bagindas, kemudian Kafein, Damaikan Hatiku. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh petugas BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG. Nenukan ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, gimana kabarnya pagi ini Pak? Sehat selalu Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu Mas Rusdi.
0: Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 96%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 14 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto informasinya, sukses selalu dan selamat bertugas.
1: Selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, sama-sama. Pendengar, demikian informasi langsung update cuaca, pembaharuan cuaca dari petugas BMKG Nunukan Pak Rimanto.
2: Demikian laporan cuaca

0: Itu dia pendengar, informasi update cuaca langsung dari petugas BMKG Nunukan. Dan kita review kembali bahwa perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat ini tanggal 5 Juni 2026 disampaikan tadi bahwa untuk pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan, dan secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari tetap masih diperkirakan berawan, dan kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan juga cerah berawan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 96%. Untuk angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Dan selanjutnya pada perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, untuk secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan untuk pada dini hari cuaca juga masih diperkirakan berawan. Dan angin juga tercatat dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 14 knots. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai 0,5 meter. Dan apa dengar, kita juga informasikan bahwa pastikan setiap hari update informasi cuaca Anda yang disampaikan langsung oleh petugas BMKG Nunukan mulai pukul 7.30 hingga pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Dan itu informasinya setiap hari. Dan Anda juga bisa mendapatkan berita-berita online-nya melalui RRI Digital. Anda tinggal klik mencari RRI Digital dan RRI Nunukan, dan semua informasi terkait tentang update cuaca di sana itu ada. Mengapa penting kita mengupdate cuaca ini? Bagian daripada deteksi dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika Anda beraktivitas di laut, pastikan alat keselamatan selalu ada di tempat Anda berupa life jacket untuk menghindari ketika terjadi hujan deras, kapal terbalik, gelombang tinggi, dan sebagainya yang dapat mengancam jiwa di saat kita beraktivitas. Dan ini penting sekali. Dan kondisi cuaca Nunukan memang saat ini kadang masih dinamis, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, yang akan tentu berdampak terhadap pengaruh tinggi gelombang. Bahkan tinggi gelombang bisa naik 2 kali lipat dari tinggi gelombang normal. Dan itulah pentingnya kita terus mengupdate cuaca yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak BMKG Nunukan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Dot Belahan Jiwa, kemudian menyusul Damai Tapi Gersan The Caminescent. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suar api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Yang kami informasikan juga tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Pro 3 Jakarta Informasi Berita Sentral. Dan sambil menunggu pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang ketika rupiah melemah, Indonesia jadi magnet wisatawan asing. Nah, ini dia yang cukup menarik mendengar. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita dengar. Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian berbagai sektor ekonomi, industri, pariwisata justru melihat peluang yang menjanjikan. Nilai tukar yang melemah membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya, kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri. Daya beli mereka meningkat ketika menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah selama berlibur di Indonesia. Situasi tersebut membuat berbagai destinasi wisata nasional semakin kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain. Indonesia pun berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peluang tersebut datang pada saat sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan aktivitas ekonomi daerah wisatawan semakin bergeliat. Bukan hanya hotel dan maskapai penerbangan yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi tersebut. Restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh hingga pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan perputaran ekonomi. Namun, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya menghadirkan kabar baik bagi industri pariwisata. Sejumlah pelaku usaha juga masih menghadapi kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan pada barang impor. Karena itu, fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asing perlu dilihat secara menyeluruh. Peluang ekonomi yang muncul harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kalangan pun melihat pelemahan rupiah sebagai momentum yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan strategi yang tepat, kondisi tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Sementara itu, pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa menilai pelemahan rupiah justru membuka peluang bagi sektor pariwisata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki daya tarik yang lebih besar di mata wisatawan asing. Ia mengatakan, wisatawan asing berpotensi memilih Indonesia sebagai tujuan perjalanan wisata. Bahkan beberapa dapat memperpanjang masa tinggal karena biaya liburan menjadi lebih terjangkau. Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnia Khalim. Menurutnya, wisatawan asing memperoleh keuntungan lebih besar ketika membawa mata uang yang nilainya lebih kuat dibandingkan rupiah. Kusnia menilai peningkatan kunjungan wisatawan dapat mendorong aktivitas ekonomi pada berbagai destinasi wisata. Dampaknya potensi dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata dan sektor pendukung lainnya. Peluang tersebut tidak hanya terlihat dari berbagai pengamatan lapangan. Data statistik terbaru juga menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik atau BPS Puji Ismartini melaporkan sejumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sepanjang Januari hingga April 2026 sebanyak 4,60 juta kunjungan. Capaian tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut BPPS, angka tersebut menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2020. Kunjungan terbanyak masih tercatat melalui Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Puji mengatakan wisatawan pemegang paspor Malaysia menjadi kelompok terbesar yang berkunjung ke Indonesia. Posisi berikutnya ditempati wisatawan Australia dan Tiongkok. Data tersebut menunjukkan negara-negara tetangga masih menjadi pasar utama wisata Indonesia. Kondisi itu sejalan dengan pandangan sejumlah pelaku